Best station sangat-sangat sing ada lawan. Siapa yang suka banget kalau misalnya hujan? Biasanya kalau hujan itu memang paling enak ya cuacanya untuk rebahan, untuk tiduran, untuk makan, semuanya jadi lebih enak. Dan kalau misalnya Foxian punya rencana untuk di rumah aja, nggak apa-apa ditemenin sama Fox Radio Bali di sini sambil kasih tahu juga pengen dengerin lagu apa. Kalau misalnya hujan bisa menjadi berkah, bisa juga menjadi musibah. Berkahnya adalah kalau misalnya kita memang lagi nggak ada kegiatan, itu kayak suasana rumah jadi dua kali lipat lebih nyaman, ya nggak sih? Kalau misalnya sebaliknya, kalau misalnya kita ada kegiatan di luar, pengen olahraga, pengen lari, nah itu yang jadi masalah, Foxian. Karena kalau misalnya cuacanya itu nggak mendukung, nggak mungkin kan kita lari hujan-hujanan, niatnya mau cari sehat, malah kebalikannya. Tapi kalau misalnya sekarang kayaknya sih cuaca mendukung ya, kalau misalnya Foxian itu mau lari di luar olahraga ataupun aktivitas fisik. Dan kalau misalnya kita bahas tentang lari, sekarang tuh lagi tren banget trail run. Ada yang sudah mengikuti juga tren yang satu ini. Dan ternyata kalau misalnya kita bahas dan belum tahu apa sih sebenarnya trail run ini, ini beda sama lari ataupun jogging. Kalau misalnya lari itu dilakukan dengan fokus di kecepatan dan juga stamina ya, dan baik untuk kompetisi maupun menjaga kebugaran tubuh. Dan biasanya dilakukan di trek, jalan raya, dan juga treadmill dengan permukaan yang datar dan terukur. Kalau misalnya jogging, ini adalah versi lari yang lebih chill, lebih santai. Jadi kecepatannya tuh lebih rendah, intensitasnya juga moderat gitu ya, ataupun yang sedang-sedang. Jogging ini cocok buat Foxian yang pengen tetap aktif tanpa kasih beban yang terlalu besar di tubuh kita. Jadi tentang jaga ritme yang nyaman untuk jangka waktu yang lebih lama juga. Nah, kalau misalnya trail run itu adalah gabungan dari lari dan juga hiking, Foxian. Yang membedakan adalah adanya tantangan dan medan yang bervariasi. Jadi kita lari di gunung, hutan, atau jalan yang berbatu. Dan gak cuman menuntut kekuatan kaki aja, tapi juga keseimbangan, ketahanan, adaptasi terhadap kondisi alam yang gak menentu. Tapi, kalaupun cuaca di luar ekstrim, sekarang itu ada inovasi baru yaitu trail run tapi di ruangan. Nah, ini bisa jadi pilihan nih yang pengen mencoba trail run tapi di dalam ruangan. Terutama kalau misalnya nih Foxian memang pengen banget coba uji kekuatan kaki gitu ya. Bisa mengikuti olahraga trail run atau lari lintas alam yang identik dengan jalur tanah, pegunungan, dan udara yang bebas gitu. Dan ini ada inovasi, yaitu kita bisa membawa masuk ke dalam ruangan tertutup atau dilaksanakan secara indoor. Jadi ajang lari unik ini dirancang khusus dengan modifikasi area dengan dalam ruangan supaya punya karakteristik elevasi dan juga rintangan yang sama kayak medan alam aslinya. Dan ini menjadi alternatif juga ya bagi pecinta olahraga ekstrim untuk bisa tetap uji ketahanan fisik dan kelincahan tanpa harus terhambat oleh faktor cuaca ekstrim di luar ruangan. Nah, tertarik nggak kira-kira untuk mencoba sensasi lari trail versi baru ini?

Attention Sangasaga Sing, ada lawan. Balik lagi Foxian masih di Kala Weekend ditemenin sama Widya di sini sampai nanti di jam 10 pagi kita bakal seru-seruan bareng. Dan terima kasih juga untuk yang sudah minta lagu, yang sudah kirim-kirim salam juga di social media dan juga di nomor Fox Radio Bali pastinya ya. Langsung aja yuk, kita mau sapa-sapa dan mau info juga nih buat seluruh pendengar setia radio. Jadi kalau misalnya sekarang lagi ada waktu senggang gitu ya, survei digital pendengar radio ini sedang diselenggarakan oleh PRSSNI Bali. Ini tujuannya supaya tahu kebiasaan masyarakat untuk dengerin radio serta kebutuhan informasi dan hiburan di era digital. Jadi kalau misalnya Foxian merupakan pendengar setia radio, boleh yuk ikut juga mengisi survei yang satu ini. Supaya radio di Bali itu bisa terus berkembang dan semakin sesuai dengan kebutuhannya Foxian. Kali ini juga mengajak nih untuk survei digital kepada seluruh pendengar radio di Bali. Dan bisa berbagi kebiasaan mendengarkan radio juga, kebutuhan informasi dan hiburan yang diinginkan. Dan kalau misalnya ada saran masukan supaya radio di Bali semakin kreatif dan dekat dengan masyarakat, itu boleh banget. Dan tenang juga, survei ini cuma butuh waktu sekitar 5 menit, jadi sebentar banget. Dan jawaban bakal dijaga kerahasiaannya. Dan ini juga pasti dipakai untuk evaluasi ke depan ya di industri radio di Bali khususnya. Untuk ikut surveinya, Foxian bisa banget langsung klik aja linktree yang ada di bio Instagram Fox Radio Bali di 102 FM Fox Radio Bali dan pilih tautan survei pendengar radio. Jadi sama-sama kita mulai ambil bagian yuk dan jadi suara untuk bisa bantu membangun masa depan radio di Bali. Dan thank you ya untuk yang sudah mewujudkan Radio Bali yang semakin maju, kreatif dan relevan untuk semua generasi. Jangan lupa isi surveinya.

Station sangat-sangat sayang ada lawan. Don't Lie, The Flick, IP special untuk Anda Foxian. Dan cocok banget ya untuk jadi playlist pagi kita, supaya makin semangat lagi untuk beraktivitas di kala weekendnya. Apalagi kalau misalnya Foxian kemarin malam udah tidur, balurin sama minyak sanga-sanga ya. Bangun tidur, sebelum mulai aktivitas, balurin juga supaya makin ngerasa tenang, makin ngerasa nyaman juga. Karena kalau kita ngomongin tentang sanga-sanga ultimate, ini emang gak ada habisnya Foxian. Sanga-sanga ultimate ini adalah racikan asli dari Babe Bambang Pranoto yang diformulasikan dari 140 jenis tanaman herbal, jamu, dan juga minyak esensial pilihan. Dan ini bisa bantu buat ngelancarin peredaran darah, meredakan nyeri sendi dan sakit kepala, melegakan pernafasan juga, dan memberikan rasa hangat, rileks, dan nyaman. Teksturnya ringan, cepat nyerapnya, dan aroma yang lebih kekinian juga. Jadi sanga-sanga ultimate ini siap jadi andalan keluarga di setiap aktivitas. Tradisi herbal untuk gaya hidup masa kini. Kalau misalnya Foxian pengen dapetin produk yang satu ini, langsung aja datang ke Fox Radio Bali, bisa tanya-tanya di sini di Jalan Gatot Subroto Tengah nomor 98X Kota Denpasar, atau bisa pesan juga di 081-993-1102. Sekali lagi di 081-993-1102. Pokoknya sebelum beraktivitas, jangan lupa untuk gunakan produk dari sanga-sanga. Dan pastinya kalau misalnya Foxian mau pergi ke suatu tempat gitu ya, karena sudah ada travel size-nya, jadi praktis, bisa tinggal cemplungin aja ke tas masing-masing. Jangan lupa untuk selalu gunakan sanga-sanga, karena sanga-sanga sing ada lawan.

0: Kayon ngemoleh hang sabun herbal wanta haji sasur tali rupiah, nanging presiden ngewantu ngerawat kesehatan kulit? PT Kutus Kutus Herbal sampun mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangat-sangat klasik. Sani sampun Bepom, sani presiden ngayang kulit semeton fox lebih lembut. Taler menghilangkan bau badan. Indik informasi pemesanan hubungi nomor 081993100102. Malai pisan ring nomor 081993100102. Sangga-sangga sing ada lawan. Villa yang memiliki 5 kamar tidur, private pool, kitchen set full, dining area, living area yang luas, spa, teras, dan juga balkon. Dengan view langsung ke Pantai Keramas, sangat menjadi rekomendasi staycation bersama teman-teman maupun keluarga. Sangat-sangat Keramas Villa yang berada di Jalan Pantai Keramas nomor 88 Kabupaten Gianyar, Bali. Sangat-sangat Keramas Villa juga bisa nih dijadikan tempat yang memorable untuk birthday party, wedding party, family gathering, dan acara lainnya. Dengan kapasitas maksimum 75 orang. Untuk reservasi, hubungi ke nomor 0852-85x085. Follow juga Instagramnya di @sangasangavilla atau TikToknya nih di @sangasangahospitality. Bisa juga melalui website di www.sangasangahospitality.com. Keramas Villa, part of Sangasanga Hospitality.
1: Mau usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru, tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang? Sekarang, iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.
2: PT Kutus Kutus Herbal mewali antuk inovasi teranyarnya nih. Antuk ngemedalang minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak sanip preside miar kesehatan kulit semeton, mawinan medui bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sani lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk puniki ring harga satak duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten order ring nomor 081-993-100102. Malih hapisan ring nomor 081-993-100102. Sanga-sanga, sing adelawan.

Udah siap belum? Balik lagi nih bareng Widya di sini. Cuma di Fox Weekend Show sampai nanti di jam 10 pagi. Sila on 7. Pemenang untuk seluruh pemenang di luar sana yang sudah bertahan sampai titik ini. Congratulations. Selamat untuk pencapaian kecil yang sudah didapatkan. Dan memang kita harus selalu bersiap-siap ya Foxian ya. Termasuk juga waktu perjumpaan kita yang kurang lebih 1 jam. 1,5 jam kurang. Jadi jangan sia-siakan kesempatan ini, langsung aja langsung gabungan di nomor 087874x102 nih. Bisa langsung request lagu ataupun salam-salam di sini. Widya mau sapa-sapa dulu yuk yang sudah gabungan dan sudah ikutan untuk meramaikan di sesi pagi hari ini. Hai, good morning, selamat pagi. Ada Adi Suputra yang gabungan dari Abian Semal Badung. Tadi lagu Niji, Hapus Aku sudah mengudara. Thank you sudah gabungan hari ini. Kemudian ada Cakra juga, katanya happy Sunday. Thank you, terima kasih. Happy weekend juga ya untuk semuanya. Ada Hendra juga yang gabungan, katanya selamat berakhir pekan. Terima kasih sudah gabungan. Ada Made Hendra Saputra juga yang sudah gabungan dari Tabanan. Kirim salam katanya buat yang lagi santai sambil ngeteh. Ngeteh atau ngopi, yuk ditemenin bareng Fox Radio Bali. Ada Chamboys juga yang gabungan hari ini. Request lagu ya Padi, Sesuatu yang Indah sudah mengudara tadi. Di Poh Gading katanya buat Kak Widya, semoga sehat selalu dan lancar terus rezekinya. Astungkara, terima kasih ya, langsung gercep. Langsung diputerin pokoknya lagunya. Katanya Rahajeng Nyangre Galungan Lan Kuningan. Rahajeng Mewali. Ada Gus Bawa juga yang gabungan Foxian. Thank you sudah gabungan. Backstreet Boys tadi sudah mengudara juga. Kemudian ada Kayanian juga yang gabungan. Katanya tadi cuacanya agak mendung. Sekarang gimana? Di sana cerah kah atau masih mendung? Terus ada siapa lagi yang gabungan? Tadi requestannya udah Widya langsung puterin ya. Terima kasih loh sudah meramaikan pagi hari ini. Ada Pasar juga yang gabungan dari Denpasar. Ada Dels juga, Geisha, Lumpuhkan Ingatanku. Udah masuk playlist, sebentar lagi bakal kita puterin ya dari Jatsu Barat. Terus ada juga Kakak Hida yang gabungan. Katanya good morning, happy Sunday. Tadi 1 million udah kita puterin juga. Terima kasih sudah requestin lagunya. Bisa makin semangat nih pagi hari ini ya. Terus ada juga yang bergabung dari TikTok. Thank you loh. Tadi ada Kakak Sri ya yang gabungan juga, yang udah stay tune. Terus juga beberapa juga yang sudah meramaikan. Terima kasih banyak. Ada Daniel, ada Gemini Boy, ada Sari. Pokoknya rame banget, jadi jangan kemana-mana dulu, kita ramein lagi karena masih panjang perjumpaan kita hari ini. Nah, setelah ini Widya mau ngajakin Foxian untuk ngopi atau ngobrol pagi. Jadi untuk pembahasannya adalah, pernah atau enggak sih Foxian itu ngerasa ada yang hilang, apapun itu. Pernah enggak sih merasakan kehilangan? Nah, nanti kita akan bahas ya tentang satu hal itu. Sekarang kita dengerin dulu requestan dari salah satu Foxian yang setia banget dengerin Fox Radio Bali, Geisha, Lumpuhkan Ingatanku, spesial untuk Kandels.

Station sangat-sangat sing ada lawan. Balik lagi sama Widi di sini cuma di Fox Weekend Show. Show sampai nanti di jam 10 pagi. Gimana, masih dalam perjalanan atau sekarang di rumah aja, enggak ada planning kemana-mana? Stay tune aja di sini atau mau ke PKB hari kedua gitu ya. Boleh banget nih langsung. Pokoknya nikmatin dan lakuin apa yang menurut Foxian itu adalah hal yang baik dan disukai ya. Apalagi nih kalau misalnya kita ngomongin tentang masa-masa yang dulu pernah kita hadapi, tapi sekarang kayaknya itu tidak akan terulang lagi, Foxian. Atau bahkan sekarang Foxian lagi merasa banyak banget yang hilang gitu ya, semangat, motivasi, atau ngerasa kesepian dan lain sebagainya. Itu wajar banget, karena di setiap fase hidup itu kita pasti banget untuk bisa yang namanya menjadi tanda-tanda bahwa kita bisa berkembang lebih baik gitu, Foxian. Jadi kalau misalnya kita ngomongin tentang kehilangan, itu tidak selalu berarti hal yang buruk gitu ya. Jadi kita memang perlu untuk menyadari bahwa kalau misalnya nih kita mau bertumbuh menjadi lebih baik, itu kita perlu yang namanya mengikhlaskan. Ada memang sesuatu yang perlu hilang gitu. Kita mau bahas lebih lanjut yuk tentang itu yuk. Kalau misalnya Foxian juga pernah merasakan hal yang sama, jadi ini ada beberapa alasan kenapa kehilangan hal-hal tersebut sebenarnya adalah proses pertumbuhan. Jadi salah satunya itu adalah standar hidup yang berubah. Jadi pas kita mulai belajar hal baru atau memiliki pola pikir yang lebih dewasa, kita akan naik tingkat secara personal gitu. Itu juga bisa menjadi ruang kita untuk menemukan dan belajar hal baru, sehingga kita bisa fokus juga ke diri kita sendiri. Dengan kita fokus sama diri sendiri, Foxian, kita bisa melakukan pengembangan diri ya. Hobi baru juga bisa ditemukan, dan karir juga pasti akan semakin cemerlang. Nah, ini berkaitan juga sama naik level. Jadi setiap kali Foxian naik level, itu selalu ada yang hilang, entah itu habit seseorang atau versi diri kita yang lama gitu ya. Sampai akhirnya kita bakal sadar juga nih, Foxian, itu bukan kehilangan, tapi kita sedang dalam proses berkembang dan itu baik. Setiap kali kita naik level, selalu ada yang hilang, entah habit seseorang dan versi diri kita yang lama. Dan memang itu memang harus kita sadari bahwa itu adalah hal yang baik. Jadi jangan pernah untuk takut kehilangan. Kadang-kadang memang kita perlu untuk berani melepaskan untuk mendapatkan hal yang jauh lebih baik ke depannya.

Gatot Subroto 98X Kota Denpasar sama Raisa dengan lagunya berjudul Teka Teki. Yakin masih bertanya-tanya gimana caranya dapat reward umroh bareng sanga-sanga? Harusnya sih udah enggak ya Foxian ya, karena caranya udah praktis banget, udah kita bagikan juga sering-sering biar Foxian menjadi salah satu yang beruntung untuk dapetin reward umroh bareng sanga-sanga. Karena periodenya itu masih sampai tanggal 1 Desember 2026. Foxian tinggal kumpulin aja amplop yang berisi 9 kotak packaging minyak sanga-sanga regular varian balur, tanamilah tanamul klasik dan juga ultimate ukuran 100 ml. Dan wajib digunting menjadi 2 bagian dan pastikan produksinya itu ada di atas tahun 2024. Terus bisa juga lampirkan fotokopi KTP, sertakan nomor telepon aktif, tulis nama dan alamat lengkapnya juga, dan di amplop dituliskan kategori pesertanya, karyawan, konsumen, ataupun sangasian. Karena semuanya punya kesempatan yang sama untuk dapetin reward umroh bareng sanga-sanga. Kalau sudah terkumpul sebanyak-banyaknya, jangan lupa untuk kirim amplop ya ke Fox Radio Bali atau bisa juga ke pabrik sanga-sanga di Jalan Sawo nomor 88 Banjar Sading, Desa Babakan, Gianyar, Bali. Gampang banget kan? Jadi gak perlu mikir panjang lagi, gak perlu mikir 1, 2, 3 kali lagi. Langsung kumpulin packagingnya, apalagi merupakan pengguna setia dari sanga-sanga. Pasti banyak kan packaging di rumah. Jangan dibuang, mending dikumpulin aja. Dan nanti bisa ditukarkan dengan kesempatan untuk umroh bareng sanga-sanga. Semuanya dibiayai. Semakin banyak Foxian ngirim, semakin besar juga peluangnya untuk bisa menang. So good luck!

dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X, Kota Denpasar. Sheryl, Shenovia, bla bla bla. Kadang-kadang suka kesel ya Foxian kalau misalnya kita udah ngoceh, kalau kita udah mau cerita tapi nggak didengerin, malah sibuk main game. Mending ikut main game juga. Kalau misalnya ngomongin tentang game, apa sih game favoritnya Foxian? Kalau Widya suka banget salah satu game yang bisa dibilang itu ada tantangannya gitu ya, menghindari rintangan. Ada Subway Surfers. Jadi ini salah satu game yang Widya suka banget untuk ngisi waktu luang ataupun kalau lagi gabut gitu ya. Dan ada satu hal yang menarik, karena Bali itu resmi jadi destinasi terbaru World Tour 2026 di Subway Surfers. Nah, siapa nih yang udah ngeh bahwa ada satu karakter baru juga yang namanya Lestari? Jadi, ada update yang berlangsung di 1 sampai 21 Juni, Saibo Games ini menghadirkan suasana Pulau Dewata lengkap dengan karakter baru yang namanya Lestari, remaja 15 tahun yang terinspirasi dari budaya dan alam Bali, Foxian. Gak cuma Lestari aja, update-nya juga membawa karakter Golden Guardian, outfit baru, sampai hoverboard yang bertema Bali. Kehadiran Lestari ini jadi sorotan karena menjadi representasi dari Indonesia di semesta Subway Surfers yang dimainkan jutaan pemain di berbagai negara. Nah, kalau kepo karakternya kayak gimana, mending coba cek sekarang juga.

Radio Bali, Simply the Best Station, sanga-sanga sing adelawan. Adu rayu, spesial untuk Anda vaksin. Kalau misalnya yang satu ini bisa diadu juga sih promonya ya, karena sekarang itu lagi ada pameran terbesar se-Jakarta Raya yang hadir, yaitu Jakarta Fair 2026. Dan buat yang sudah sering ke Jakarta ataupun sekarang lagi ada di Jakarta, boleh mampir ke sana karena udah jadi langganan juga setiap tahunnya. Sanga-sanga juga hadir di sana dan buka berbagai promo yang bisa didapatkan. Jadi ada booth yang bisa didatengin di situ, Foxian. Jadi tahun ini promo-promonya menarik banget dan cuma bisa didapetin di Jakarta Fair 2026. Salah satunya bisa mendapatkan gratis satu sabun kaliku-kaliku klasik yang ultimate dan juga satu kaliku-kaliku klasik untuk pembelian setiap weekdays dan juga weekend. Nah, kalau misalnya pengen tahu lebih detail, jadi Foxian bisa langsung datang ke situ. Kalau beli 2 minyak balur sanga-sanga klasik 100 ml gitu ya, itu bisa dapetin kaliku-kaliku yang klasik. Terus kalau misalnya beli 2 yang minyak balur sanga-sanga ultimate, itu bisa dapetin sabun yang ultimate kaliku-kalikunya. Terus kalau misal beli 3 minyak sanga-sanga klasik 100 ml itu juga bisa dapetin satu sabun kaliku-kaliku klasik untuk pembelian setiap weekdays. Gratis juga satu minyak balur sanga-sanga ultimate travel size untuk pembelian yang dilakukan setiap weekend. Nah, diskon 10.000 juga berlaku untuk produk terbaru yaitu minyak gatalin. Lumayan banget kan? Diskonnya juga bisa dapetin sampai dari mulai dari 10% gitu ya. Untuk setiap pembelian minyak balur sanga-sanga travel size dan juga hampers eksklusif. Tebus murah juga ada dan banyak kesempatan lainnya untuk bisa membawa pulang door prize menarik. Jadi langsung aja datang ke booth sanga-sanga yang ada di Jalan Expo Kemayoran Hall B3C3 Lot 40. Karena persediaannya juga terbatas, jadi jangan sampai kehabisan. Langsung aja datang dan borong sebanyak-banyaknya buat stok di rumah untuk diri sendiri dan juga orang-orang tersayang. Alami itu ajaib, hemat itu nyata. Info lengkapnya langsung cek aja ke @sanga_sanga_bali. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Simply the Best Station sangat-sangat seng ada lawan. Foxian gak kerasa ya, sekarang sudah mendekati jam 10. Ini artinya Widi harus pamitan dulu. Terima kasih untuk yang sudah gabungan di Fox Weekend Show dari jam 7 tadi. Selama 3 jam ke belakang, semoga weekendnya jadi makin semangat dengan lagu-lagu asik di Fox Radio Bali. Terima kasih untuk yang sudah bergabung, sudah request lagu juga, dan salam-salam. Semoga informasi-informasinya juga bisa berguna ya bagi Nusa dan bangsa. Nanti bakal kita lanjutin lagi keseruannya bareng Kakak Grace yang sudah standby di sini. Hai. Jadi bisa tonton via live TikTok juga ya Foxian. Jangan lupa di Fox Good Vibes. Dan kita bakal ketemu lagi kalau sama Widya di Sabtu dan Minggu jam 7 sampai jam 10 pagi. Langsung aja dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, Widya pamit undur diri. Keep smart, stay humble, and always grateful. 1.5 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sanga-sanga, sing ada lawan. Bye Foxian.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Masih balik dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Satu single pembuka ya yang bisa membuat Anda bergoyang di pagi hari ini. Dari Selena Gomez, gak dong ya, Goes, bukan juga, Gomez. Yang dikasih judul Back to You. Gimana kabarnya di hari ini, Foxian? Hari Minggu ya, mendekati Hari Raya Galungan. Yang lagi sibuk-sibuk maju jahitan, bolehlah disapa-sapa ya, sambil ditemenin sama Grace Naidu. Pagi ini lagi pada nyabung untuk para ibu-ibu di Bali, nyait busung ya kan? Yang pasti bakal ditemenin sama lagu-lagu yang bisa membangkitkan mood dan juga gairah Anda di pagi hari ini, di hari Minggu. Ada yang lagi di jalan nih, baru pulang mungkin dari, apa ya, kalau hari Minggu ada yang namanya Car Free Day di daerah Renon, ada daerah Puputan, Gading, daerah Lumintang juga ada. Udah berburu makanan, berburu sarapan buat membangkitkan mood di pagi hari ini? Atau masih ada yang golak-golek aja di atas tempat tidur? Apapun aktivitas Anda, pokoknya ditemenin sama Grace Naidu di Fox Good Vibes sampai tepat di jam 12 nanti. Dengan berbagai macam informasi dan juga berita-berita terkini, berita sepak bola, Foxian, siapa yang nonton nih, Piala Dunia sudah dimulai. Untung mainnya di Amerika ya, jadi gak perlu yang namanya begadang-begadang banget. Kalau di Eropa udah pasti deh, subuh-subuh harus bangun buat nonton. Yuk ah, disapa-sapa Grace-nya setelah lama gak bersua sama Foxian semua. Boleh Grace tungguin di Wawanya di 087878-4x102. Di Facebook juga boleh ya, sapa-sapa Grace di Fox Radio Spasi Bali. Instagram jangan lupa dulu di follow di 102FM Fox Radio Bali. Di website-nya juga ya, di www.foxradiobali.com. Jadi kalau Anda gak punya radio analog, radio yang manual yang masih muter-muter, boleh lihat Grace-nya, dengerin Grace-nya di website-nya. Atau mungkin juga di TikTok. Jadi kita ya, ini apa ini? Your life was discontinued. Oke, okay, gak apa-apa di TikTok ya Foxian ya. Boleh langsung Grace sudah live di sana. Apapun dimanapun Anda joinan, Grace tungguin pokoknya sampai di jam 12 nanti. Mau request lagu apa untuk menemani Anda ya? Ini udah ada requestan nih dari Kakak Tupurwa. Selamat pagi, request lagu Mahalini yang Rinduku Rindu. Ah, pagi-pagi hari Minggu diajak menggalau bersama. Yulah Foxian, kita nangis di pojokan dulu ya.

0: Semeton Fox, Sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk Sani akeh. Mang dilang sakit Sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwi produk Sani sampun BPOM. Mewaste minyak balur sangat-sangat klasik. Sani meresih dayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya nih cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, satu spitung dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun meresih dayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih pesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Halo, saya Riva Efrianti, selaku founder dan CEO Sanga-sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
2: Rajang semang ge.
3: Rajang semang mo ge.
2: Napi malih wajah ragane katingal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
3: Ingge mo, tiang tenuning. Dak sampun niki leng tuni ake saning nguningin tiang yening wajah tiangin niki katingal kusam. Dados risih dan ne tiang mo ge.
2: Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal, miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangang kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab ge.
3: Niki sampun patut informasine mo. Produk niki sampun kasuratan ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina mo.
2: Ingge ge, produk puniki sampun kasuratan ring BPOM, miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin niki nganggen produk puniki ge.
3: Wih, cek luang niki produknya mo nge. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya mo.
2: Giring, numbas mangkin, pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki, inggih punika, pangresik wajah herbal, sanes sampun kasuratang BPOM. Miwah, kaselamatang, yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam, lan berminyak, nganggu aktivitas ragane. Niki sane kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan, nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Kira Dai Dai. Ada yang nonton pembukaan Piala Dunia kemarin ya? Jadi persiapan Piala Dunia 2026 resmi dibuka seiring digelarnya pembukaan Piala Dunia 2026 yang langsung disusul laga perdana Meksiko lawan Afrika Selatan di Meksiko City, dan hasilnya dimenangkan oleh siapa? Meksiko lah tuan rumah ya, dengan 2-0. Dan si Shakira ini ya menjadi lagu pembuka juga di Piala Dunia 2026. Setelah sebelumnya di 2010 itu sukses banget ya dengan lagu Waka Waka Dan Meksiko nih Foxian itu kembali menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya sempat jadi tuan rumah pada edisi 1970 dan juga 1986. Wah, setelah 40 tahun, Deng. Setelah 40 tahun ya, Meksiko menyandang status tuan rumah lagi bersama dengan Amerika Serikat dan juga Kanada. Kira-kira nih, kira-kira aja sih kalau menurut Foxian, kira-kira ya kapan kira-kira Indonesia bisa jadi Piala Dunia nih? Kalau menurut Grace tahun berapa ya? 5 tahun lagi lah karena kita mau menuju generasi emas. Menurut Foxian tahun berapa?

Only Simply the Best Station. Sangat-sangat semuanya cakep. Sing adalah one, satu single ya dari Florida Cake. Aduh enak banget ya kalau jam segini, cuaca di seputaran kota Denpasar juga lagi gak panas banget ya. Jadi enak banget duduk di ruangan terbuka sambil menikmati secangkir kopi dan juga cake. Wah lapar saya nih. Fungsian sekarang udah 44 menit lepas dari jam 10. Udah ada ide mungkin mau makan siang apa menunya di hari ini? Anda masak atau beli ya kan? Kalau Gris sih kalau hari libur ya rasanya tuh gak pengen diganggu sama yang namanya masak atau kerjaan rumah, jadi pengennya semua serba beli aja. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu juga sama Grace kayak gitu. Terus kapan masaknya? Nah kalau misalnya Anda lapar tapi bingung sama menu makanan, ya kayak tiap hari makannya itu-itu aja, pengen sesuatu yang spesial, sesuatu yang lain barengan sama keluarga, apalagi mumpung hari libur nih. Grace kasih rekomendasi tempat makan yang pasti begitu Anda masuk nih mumet lapar, pas Anda keluar itu udah kenyang, pikiran tenang, hati senang, mata juga rasanya relax banget karena di sana menyuguhkan makanan dan juga pemandangan yang super duper cantik. Jadi ada hamparan rumput yang luas, ada danau yang cantik banget. Kalau urusan makanan gak usah diraguin lagi. Mau pesan apa Foxian? Ayam ada, nasi goreng ada, seafood juga ada, bebek sambal matah juga bener-bener gak ada lawan. Untuk harga gak usah takut ya, karena di sini harganya murah meriah banget, jadi cocok buat anak kos. Buat kaum mendang-mending kayak Gris ini pas banget ya. Makanya kalau Anda lagi bingung pengen jalan-jalan sama keluarga atau mungkin sekedar me time sendiri, langsung aja datang ke Manggulangu Lake. Lokasinya ada di Jalan Sawo nomor 122 lingkungan Pacung, Kelurahan Bitre Gianyar. Jadi jangan lupa ya mampir, ajak semua orang kesayangan, traktir juga di sana. Gak usah takut duit habis karena rezeki pasti bakal diganti. Ke Manggulangu Lake Resto ya, yang berada udah kan tadi kan, jadi blank. Manggulangu Lake Aesthetic Restaurant with a beautiful lake view, part of Sangat-sangat.

Asik, seru ya siang-siang kayak gini ditemenin lagu-lagu yang pasti bisa membangkitkan semangat Anda, Foxian. Makanya jangan kemana-mana, pantengin terus di Fox Good Vibes sampai di jam 12 nanti. Dan masih ada kurang lebih waktu sekitar 60 menit lagi Grace menemani Anda semua. Mau request lagu masih bisa ditungguin, joinan TikTok juga boleh. Dari tadi Grace ngobrol ya sama semua yang joinan TikTok. Kayak pas Grace lagi diem rame, begitu Grace ngomong langsung hilang satu view-nya, gitu gak sih? Gimana Foxian? Untuk petandingnya sudah selesaikah dalam rangka menyambut galungan sebentar lagi ya, 3 hari lagi mau galungan. Kalau galungan kayak gini apa sih sebenarnya yang paling Foxian tunggu-tunggu? Kalau Grace, lawar dan juga beceleng buatan mertua. Itu benar-benar kayak sangat-sangat sih, ada lawan. Nah kalau misalnya udah lama duduk sambil menjahitan atau mungkin juga berdiri metanding, kakinya capek banget, jangan lupa siapin selalu sanga-sanga ya. Jadi ketika kakinya sudah mulai kram karena kelamaan berdiri, langsung dibalur pakai sanga-sanga biar malamnya bisa tidurnya nyenyak. Apalagi tidurnya sambil dengerin lagu-lagu koleksi Fox Radio Bali, bener-bener joss forever. Nah kalau misalnya Anda lagi mengalami kesulitan mungkin ngedapetin sinyal dari Fox Radio Bali, ya tenang aja, Fox Radio Bali ini wajib buat temenin kemanapun dan juga dimanapun Anda berada. Kalau emang lagi susah sinyal atau mungkin juga lagi gak ada radio, langsung aja streaming di www.foxradiobali.com. Jadi satu klik vibesnya langsung dapet. Nah jadi buat Anda dimanapun dan kapanpun, sekali lagi bisa tetap dengerin Fox Radio Bali ya melalui aplikasinya di www.foxradiobali.com. Praktis, gampang dan siap menemani aktivitas Anda sepanjang hari. Gak harus deket sama radio buat bisa deket sama Fox Radio Bali. Jadi sekali lagi cukup buka www.foxradiobali.com, klik play dan biarkan lagu-lagu favorit menemani Anda setiap momen Anda. Yang pasti ya kalau anak Gen Z, anak online ya pasti tahu dong caranya tetap update. Jadi sekali lagi buka aja langsung www.foxradiobali.com, streaming Fox Radio Bali dan biarkan kami menemani hari-hari Anda sampai tengah malam nanti.

0: Selamat datang di Politeknik Bakti Semesta, Polibes. Tempat Anda membangun masa depan. Polibes menawarkan 3 program studi yang relevan dengan kebutuhan industri, yaitu bisnis digital, teknologi rekayasa multimedia, rekayasa keamanan siber, dan didukung dengan dosen yang ahli di bidangnya. Polibes juga menawarkan kesempatan untuk magang dan kerjasama dengan industri, sehingga Anda dapat memperoleh pengalaman praktis dan membangun jaringan profesional. Dengan fasilitas kampus modern dan teknologi terkini, serta metode pembelajaran yang inovatif, Anda akan siap menghadapi tantangan di dunia kerja. Di Polibes, Anda tidak hanya akan memperoleh pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga membangun karakter dan kepribadian yang kuat. Jadi, bergabunglah dengan Polibes dan bangun masa depan Anda dengan percaya diri. Polibes, your life change start here. Daftarkan diri Anda sekarang di nomor 081-1266-7088 atau datang langsung ke kampus Politeknik Bakti Semesta, Jalan Diponegoro nomor 165, Salatiga. Hanya dengan Rp660.000 per bulan, Anda sudah bisa kuliah.
1: Jalan-jalan ke Bali kurang lengkap kalau nggak mampir ke daerah Canggu. Selain banyak banget pilihan pantai, ada banyak kuliner dan cafe hits yang ada di sana. Kalau soal staycation, pilihannya di Villa Canggu aja. Banyak pilihan tipe villa, mulai dari one bedroom, two bedrooms, sampai three bedrooms. Semuanya punya private pool loh. Untuk akses ke tempat-tempat yang FYP juga deket banget. Jadi, kalau ada rencana ke Bali, langsung aja booking Villa Canggu by Sanga-Sanga ini. Di nomor WhatsApp 085288-8-3x085. Sekali lagi, 085888-8-3x085. Untuk update informasi selanjutnya, follow Instagram di @sangasangavillas. Bisa juga di TikTok @sangasangahospitality atau di website www.sangasangahospitality.com. Sangasanga Canggu Villas is a part of Sangasanga Hospitality.

0: Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Satu single dari Selena Grace. Namanya sama, nasibnya beda. Namanya sama-sama Grace nih, Foxian. Tapi yang satu menyanyi, yang satu penyiar, yang satu di Jakarta, yang satu di Bali. Ah, gak apa-apa, yang penting sama-sama Grace ya. Beserta Andi Rianto, Sumpah Mati. Yang di request nih sama kakak siapa ya? Ini kakak Ninda Harum Tirta Sekarwangi katanya, yang dari TikTok ya. Halo Kak Grace, katanya selamat pagi, request lagunya Selena Grace yang Sumpah Mati sudah diputer. Grace mau sapa-sapa juga nih yang udah joinan di TikTok ya, rame banget. Foxian yang pengen intip-intip Grace kayak gimana sih bentukannya, yang pengen tahu kayak gimana sih siaran, kayak gimana keribetan kita pada saat off air, itu boleh langsung mampir-mampir aja ke TikToknya Fox Radio Bali ya. Jadi Fox Radio Bali, di sana langsung bisa ngobrol-ngobrol juga sama Grace. Kakak Yuni, The Sweetie, selamat pagi. Menyimak aja, nggak request lagu dulu. Terima kasih banyak ya. Kakak Daniel Maulau yang ada di Subak Dalam, Nona Manis katanya. Terima kasih banyak. Kemudian juga ada Galeri Ikan Hias. Mana nih ikannya buat Grace nih? Tapi kalau Grace maunya ikannya yang udah digoreng, jadi ikan goreng. Kakak Adewira juga selamat pagi, request lagu apa ya? Oh enggak, katanya ngasih tebak-tebakan. Cake apa yang jago bela diri? Tadi udah mikir banget, ternyata jawabannya pancake silat. Wah, kita kasih tepuk tangan dulu yang meriah untuk kakak Wayan Wirata. Kakak Riz N juga, selamat pagi, hai. Kemudian ada siapa lagi, pokoknya semua nih yang udah joinan. Kakak Dwi, selamat pagi. Udah gitu ada kakak Nat ya, selamat pagi. Katanya Kak Gris, kok gak siaran sama Kak Adrian lagi? Moodbuster pagi-pagi hilang. Ya ditunggu ya kakak, semoga bakal bisa bareng-bareng lagi. Kemudian juga Grace mau sapa-sapa yang di bawah yang sudah joinan. Ini ada kakak Elis Windayani. Selamat pagi kakak Elis. Mana ini ya? Katanya sebentar. Ah, ini malah masuk yang di atas. Sabar ya. Udah seminggu gak siaran, lupa. Halo, katanya pagi kakakku. Lama gak dengerin kakak Grace siaran. Happy weekend dan tetap semangat. Iya nih, sekarang Grace kembali mengudara kakak Elis. Terima kasih banyak ya. Kemudian kakak Ambul Bali katanya hadir. Terima kasih banyak. Kakak Janti Susanto juga. Hai, selamat pagi Grace. Apa kabar di minggu pagi ini? Semoga sehat-sehat ya. Mana Adrian? Adrian di rumahnya. Udah gitu ada Pak Adit juga nih. Pak Adit sebentar, yang ngirim voice note katanya soalnya lagi nyetir. Nih Grace play aja langsung ya, bisa didengar. Ini kemarin sebentar. Oke, ini dia nih.
1: Request lagu Westlife, Pak Grace. Ya, salam buat Foxian di seluruh Bali. Kami Pak Adit dan Komang Teguh sedang meluncur ke Ubud. Ditunggu ya.
0: Siap Pak Adit. Lagunya Westlife agak ini ya, agak old ya. Jadi kita puterin yang lain aja dulu. Kemudian juga mau sapa-sapa ada kakak Wahyuni juga, selamat pagi di daerah Klungkung ya, yang katanya mau persiapan galungan nih, jadi lagi ribet banget. Ya semangat ya kakak ya, ditemenin sama Gris sambil nyabuknya nyait busung. Kakak Made Hendra Saputra juga terima kasih banyak. Ada Cambois juga, hai selamat pagi. Katanya Kak Gris, aku tunggu loh udah semingguan kok sama sekali gak siaran, feelingku resign. Ternyata feelingnya ke Cambois salah ya. Kemudian juga kakak Boy Gusta, akhirnya kak Gris siaran lagi. Aduh seneng banget ya, terharu. Kenapa sih banyak fungsian apa sih? Katanya GMV lagi dong bareng sama kak Adrian. Siap, ditunggu semoga ya bisa bareng-bareng lagi. Kemudian selamat pagi, ini ada kakak Uta dari Denpasar. Request lagunya The Weeknd, tadi sudah diputerin yang Die For You ya. Terima kasih. Salamnya katanya buat Gung Alek, Butut Nori, salam juga buat kakak penyiar. Semangat terus. Kemudian Grace mau sapa kakak Tupurwa juga, selamat pagi. Pagi-pagi udah request lagu galau. Yang lagunya Mahal Ini Rinduku Rindu, katanya selamat bertugas Kak Grace. Sudah diputer ya. Kakak Gede Pasal Sugiana juga, terima kasih udah joinan. Kakak Adi Suputra juga, terima kasih request lagunya Unmesh, katanya anugerah terindah. Katanya salamnya buat sahabat Foxian dan buat Grace, terima kasih. Kakak Cakra juga yang katanya pagi Grace, happy Sunday. Pokoknya semua yang belum joinan nih, masih ada waktu kurang lebih 45 menit lagi. Grace tungguin ya, mau request lagu boleh, mau sapa-sapa juga boleh banget. Jangan lupa mampir ke TikToknya Fox Radio Bali.

Boxing ada lawan. Boxer ada nggak yang hari minggunya harus dihabiskan di tempat kerja? Gak apa-apa, semangat ya. Ingat, kita ini perintis bukan pewaris. Jadi gak apa-apa, kerja tipes. Gak dong ya, kaya ya kan. Tapi kayak jenuh banget gak sih akhir-akhir ini pulang kerja itu ngerasain jalanan macet banget di seputaran kota Denpasar, Foxian. Nah, kalau di Swiss nih ya, jadi ada kebiasaan unik. Jadi orang ya, kalau misalnya saat musim panas itu banyak warga yang menggunakan sungai Are untuk pulang setelah beraktivitas. Wow. Jadi mereka menyimpan barang-barang penting ke dalam tas tahan air, lalu mengikuti arus sungai yang mengalir melewati kota. Jadi air sungai Are itu terkenal sangat jernih banget ya, karena berasal dari pegunungan Alpen, sehingga aktivitas ini telah menjadi bagian dari budaya lokal selama bertahun-tahun di Swiss. Keren ya. Dan bagi warga Bern ya, di seputaran sungai Are ini, sungai ini bukan cuma tempat rekreasi, tapi juga bagian dari kehidupan sehari-hari. Hey, kalian warga Swiss, gak usah sombong. Di sana kalian punya sungai Are, kita di sini juga punya. Kita punya Tukat Badung. Jadi siapa yang mau pulang kerjanya menyusuri Tukat Badung? Boleh banget. Grace mau coba hari ini.

0: sing ada lawan.
1: Mau dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000 tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutsukutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangat-sangat klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Masih balik dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Satu single ya dari Blackpink, Champion. Foxian, ada yang udah jalan-jalan ke PKB belum nih? Karena Pesta Kesenian Bali 2026 ya resmi dibuka kemarin, ada yang nonton di seputaran Puputan, itu macetnya luar biasa ya. Karena emang melibatkan lebih dari ratusan anak untuk acara pembukaan Pesta Kesenian Bali. Dan sekarang dilanjutkan dengan pameran, jadi kuliner juga ada. Kemudian untuk kebudayaan juga ada, pesta seni pertunjukannya juga ada. Ada yang mau jalan-jalan ke sana? Kalau Grace ya, jiwa introvertku meronta-ronta, Foxian. Jadi kalau udah ngeliat tempat ramai kayak gitu kayak oh my godness, ya kan? Tapi untuk Anda yang mungkin setiap hari wajib banget jalan-jalan ke Pesta Kesenian Bali untuk melihat semua pertunjukan seni yang sudah disiapkan ya oleh pemerintah Bali, ini jangan lupa selalu stok minyak sanga-sanga. Karena kalau misalnya Anda berdesak-desakan, berdiri juga sekian jam, udah dipastikan kakinya bakalan kram. Jadi biar tidak mengurangi ya kebahagiaan dalam menonton dan juga menyaksikan PKB, mendingan buruan sekali lagi di stok minyak sanga-sanga, mau yang ultimate, mau yang klasik, boleh-boleh aja. Yang pasti belinya yang asli ya. Kalau misalnya nggak pengen ketipu sama produk palsu, mendingan belinya di tempat-tempat yang sudah disediakan sama sanga-sanga. Jadi Anda bisa datang ke The Keranjang Bali, boleh juga ke Kimia Farma, boleh ke K24 Apotik dan juga Century yang buka setiap hari. Jadi dipastikan gak perlu bingung lagi kalau mau beli produk dari sanga-sanga, karena sudah ada di semua wilayah Indonesia. Pastinya produk yang terjual di outlet ataupun di apotik ya adalah asli sanga-sanga racikan dari Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing adalah one.

dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X ke Tadin Basar. Satu single spesial ya Grace puterin buat kakak Gus Bawa dari Westlife Chariot. Yang kemarin katanya abis dari Balai Budaya Klungkung ya, nonton pertunjukan. Wah luar biasa nih, ketemu sama Mas Randy Faisal katanya. Kakak Gus Bawa udah ke PKB belum? Kalau Grace belum ya, mungkin nanti carinya pas gak di weekend deh, karena kalau weekend tuh rame banget kan. By the way Foxian, kalau di Bali kita punya yang namanya Pesta Kesenian Bali. Kalau di Jakarta ada yang namanya Pekan Raya Jakarta. Jadi pameran terbesar se-Jakarta hadir lagi, Jakarta Fair 2026. Dan pastinya dong ya, udah jadi langganan banget setiap tahun kalau sangat-sangat tuh hadir di Jakarta Fair. Dan tahun ini Foxian, kita bakal banyak banget kasih promo menarik yang cuman bisa didapetin di Jakarta Fair. Jadi untuk Anda yang lagi ada di Jakarta, buruan merapat langsung datang ke Jakarta Fair ya. Karena promonya, kalau Anda beli 2 minyak balur sangat-sangat klasik yang 100 mili, itu gratis 1 sabun kaliku-kaliku klasik. Kalau Anda beli 2 minyak balur sangat-sangat ultimate 100 ml itu gratis 1 sabun kaliku-kaliku ultimate. Dan kalau Anda beli 3 minyak sangat-sangat klasik yang 100 ml itu gratis 1 sabun kaliku-kaliku klasik untuk pembelian setiap weekdays ya, atau gratis 1 minyak balur sangat-sangat ultimate yang travel size untuk setiap pembelian weekend, dan juga diskon 10.000 untuk produk terbaru minyak gatelin. Dan juga dapetin diskon 10% untuk setiap pembelian minyak balur sangat-sangat travel size dan hampers eksklusif. Jadi mau galungan, buruan aja langsung disiapin, kasihnya hampers lah ya dari sangat-sangat. Dan juga ada tebus murah dan ada juga kesempatan mendapatkan door prize menarik. Jadi langsung aja, tunggu apa lagi? Buruan datang ke booth-nya sangat-sangat yang ada di Jakarta Expo ya, Kemayoran Hall kan, jadi belibet. B3 C3 lot 40. Karena ingat persediaan terbatas ya. Jadi wajib kalau yang namanya beli sangat-sangat. Alami itu wajib, hemat itu nyata. Untuk info lebih lengkap langsung aja kepoin di Instagramnya @sangat_sangat_bali. Emang sangat-sangat, seeing adalah one.

Simply the Best Station. Sana Sang Asing adalah one satu single ya yang harus menutup perjumpaan kita dari Steve Aoki, Daddy Yankee, Play and Skills, dan juga Elvis Crespo Azu kita. Pakai Z ya, jangan pakai S. Yang sudah membawa kita 53 menit lepas dari jam 11 siang dan waktunya Grace harus pamit undur diri Foxian. Tapi sebelumnya mau sapa-sapa dulu yang udah joinan. Terima kasih nih untuk kakak siapa ya? Sabar, kakak Ambul nih yang lagi di jalan katanya ya, dari Ambul Bali. Jadi lagi di jalan dari Ubud ke Kintamani, cuaca cerah, lalu lintas lancar. Siap, terima kasih, hati-hati di jalan kakak. Kak Gus Bawa juga nih katanya, oh dari Grace bacain tadi, kakak Boy Gusta, kakak Elis Windayani terima kasih, Pak Adit juga terima kasih, hati-hati di jalan juga, kakak Wahyuni Madehendra Saputra, kemudian ini ada siapa, kakak Aca, kemudian ada kakak Zulia juga, Cambo Is terima kasih banyak, ini ada kakak Uta juga terima kasih, kakak Tupurwa, kak Gede Pasuk Sugiana, kak Cakra, kak Adi Suputra, rame banget hari ini yang joinan, terima kasih banyak. Grace nanti bakal muncul lagi di jam 6 sore, Foxian. Jadi pantengin terus pokoknya Fox Radio Bali 102 FM ya, jangan kemana-mana. Yang setia menemani Anda di perjalanan, menemani Anda lagi sedih, lagi senang, pokoknya Fox Radio Bali selalu di hati. Untuk Anda yang lagi di jalan, hati-hati di jalan, pokoknya siapapun itu. Kemudian yang lagi mau makan siang, ya makannya pelan-pelan, dihitung 36 kali, Foxian, jangan baru 12 kali udah ditelan. Kemudian yang lagi kumpul sama keluarga, yang lagi sibuk penyait busung ya di halaman tercinta, di kampung halaman tercinta, pokoknya apapun aktivitas Anda, terima kasih banyak sudah dengerin dari tadi jam 10 pagi. Kalau gitu Grace, ciao, pamit undur diri, langsung aja dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Say Grace Naidu, say goodbye, keep smart, stay humble and always grateful. 102 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sanga-sanga, sing andalawan. Nanti jam 6 sore, jangan kemana-mana lagi ya. Bye-bye Foxian, I love you, I miss you, I need you. Ilu, imu, inu. Milenial banget sih, bye-bye.

Aprikose dening pra Jepang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu do pangan ninum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

anak-anakku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

0: Station Elsha featuring Aan Story Trauma.
1: Cinta tak harus saling miliki.
0: Ah, masa sih cinta gak harus memiliki? Itu bohong, Foxian. Semakin kita mencintai seseorang, kayak rasa ingin memiliki itu makin kuat loh, Foxian. Tapi beda halnya kayak emang jalannya udah gak bisa bareng tapi masih cinta, ya udah itu beda. Tapi kalau emang kita benar-benar cinta dan jalannya ada, terus kita kayak gak ngemilikin dia gitu, dia sama orang lain, ya enggak dong. Dia harus sama kita. Kayak gitu, Foxian. Sama nih kayak kecintaan Bella sama produk sanga-sanga gitu ya. Kayak gak bakal pernah bisa gitu ya, Bella gak milikin sanga-sanga itu kayak gak boleh. Harus selalu memiliki produk sanga-sanga. Apalagi Bella udah cinta banget, lope banget sama sanga-sanga yang minyak balur ya. Ini minyak balurnya keduanya bagus-bagus sih. Nah, Bella tuh biasa pakai yang ultimate sanga-sanga ya, Foxian ya. Karena menggunakan 140 bahan alami pilihan yang diracik khusus untuk memberikan kenyamanan dan relaksasi tubuh. Aromanya lembut banget, terus ada sentuhan bunga lavender, Foxian. Apalagi Bella kemarin habis badminton, capek ulala badan kan, langsung deh balur tipis-tipis menggunakan ultimate sanga-sanga, Foxian. Buat Foxian yang mau beli, boleh buruan meluncur aja ke Fox Radio Bali, alamatnya di Jalan Gatot Subroto Tengah, nomor 98X Kota Denpasar. Atau yang mau pesen, boleh banget di nomor 081 993 100 102. Sekali lagi di nomor telepon 081 993 100 102. Sanga-sanga sing ada lawan.

0: ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sampun dados impian iraga sareng sami. Sane mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu ultimate sanga-sanga, sane meresidang ngawenang kulit semeton fox kantun sehat, lan mangdok kulit semeton stato mambungi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten iki order ring nomor 081-993-100-102. Mewali male apesan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
1: Sabun tanamilah tanahmu sangat-sangat klasik, ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seket tali rupiah, semeton fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep nih, lan preside melembutkan kulit. Inde informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Rajang semang gek.
3: Rajang semang kok gek.
2: Napi malih wajah ragane katingal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
3: Inge mok, yang tenuning. Dak sampun niki leng tuni ake sani nguningin tiang. Yening wajah tiang niki katingal kusam. Dados risih dan ne tiang mok gek.
2: Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal, miwah dados ngeresikan kulit wajah sane kusam, ngilangan kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab ge.
3: Niki sampun patut informasine mok. Produk niki sampun kasuratang ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina mok.
2: Ingge ge. Produk puniki sampun kasuratang ring BPOM, miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin iki nganggen produk puniki ge.
3: Wih, cek luwung niki produknya mok nge. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya mok.
2: Giring, numbas mangkin, pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki, inggih punika pangresik wajah herbal sanes sampun kasuratang BPOM. Miwah kaslametang yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam lan berminyak nganggu aktivitas ragane. Niki sane kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.

Udahlah, gak usah takut gendut Foxian. Yang penting pikiran tenang ya, perut kenyang. Apa memang iya masih ada orang yang kalau kita gendut kita gak dibully, ya kan? Kalau Foxian lebih milih mana? Udahlah gak apa-apa, yang penting gak stres. Atau diet sampai mati-matian sampai stres biar gak kelihatan gendut. Kalau Gracie udahlah, yang penting pikiran tenang, hati senang ya kan. Makanya kalau saya stres dikit larinya ke makan, capek dikit larinya ke makan, bete mumet larinya ke makan. Nah kalau Foxian juga sama kayak gitu, biar happy ya kan, makan aja dulu, makannya di Mangulangole. Karena di sana tempat makan yang pasti enak banget, selain perutnya kenyang, hatinya senang karena pemandangan danau yang super duper cantik, suasananya asri dan juga nyaman, dan pastinya jauh dari bisingnya kota Denpasar. Nah kalau perkara makanan ini gak bisa diaduk Foxian, karena emang enak banget, punya cita rasa yang khas ya, mulai dari olahan ayam, bebek sampai dengan seafood. Untuk harga gak usah takut ya, di sana tuh benar-benar terjangkau ya, jadi pas banget buat anak kos ya kan, buat crazy rich juga bisa, semua kalangan makan di Mangulangole. Mau sendirian, mau makan bareng sama keluarga RT RW Banjar, boleh banget karena tempatnya gede banget ya. Mau bikin event di sana, birthday party atau mungkin wedding, boleh banget langsung cus ke Mangulangole yang lokasinya ada di Jalan Sawo nomor 122 lingkungan Pacung, Kelurahan Bitregi, Anyer, Bali. Jadi jangan lupa mampir dan ajak semua orang kesayangan Foxian. Kemana? Kemana? Semuanya bareng-bareng kemana? Iya benar banget, ke Mangulangole Aesthetic Restaurant with a beautiful lake view, part of Sanga-Sanga.

0: Halo, saya Riva Evrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
1: Kayon ngemolehang sabun herbal wantah aji sasur tali rupiah, nanging presiden ngewantung ngerawat kesehatan kulit. PT Kutus-Kutus Herbal sampun mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sanga-sanga klasik. Sani sampun bepom, sani preside ngayenang kulit semeton fox lebih lembut. Taler menghilangkan bau badan. Indik informasi pemesanan hubungi nomor 081993100102. Malai pisan ring nomor 081993100102. Sanga-sanga sing ada lawan.
2: Sering susah cari produk yang aman untuk perawatan kulit Anda? Sekarang, PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan produk yang sudah aman untuk Anda gunakan karena sudah terdaftar BPOM dan bisa membantu melembutkan kulit serta bisa membantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak Tanamilah Tanahmu Sanga-Sanga Klasik dengan harga Rp215.000 sudah bisa memberikan banyak manfaat buat kulit Anda. Jadi, nggak perlu bingung lagi kalau Anda mau cari produk perawatan kulit dengan bahan alami. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-10102. Sekali lagi, di nomor 081-993-10102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Fox Radio.

Bagikan langit dan bumi ini Foxian. Ya udahlah, sekarang Yuni mau ngingetin Foxian aja ya, daripada bingung-bingung gitu ya. Alias ngebanding-bandingin diri sama orang lain gitu ya. Karena tahu gak sih Foxian, yang terbaik adalah diri Anda sendiri. Cie, siapa sih yang mau muji diri sendiri kalau bukan kita sendiri? Bukan narsisis, narsisistik gitu Foxian ya. Intinya ya pede aja lah gitu kali ya. Nih, Yuni ingetin dulu ya, reward umroh bareng sangat-sangatnya. Pastinya masih pada inget kan? Yes, bener banget. Masih ada ya periodenya sampai nanti di tanggal 1 Desember 2026. Makanya buat Anda nih Foxian yang belum ngumpulin amplop, kali ini saatnya kumpulin amplopnya. Yuni mau kasih tahu cara yang lebih gampang dari sebelumnya. Jadi tinggal kumpulin aja 9 kotak packaging minyak sanga-sanga reguler varian balur. Atau bisa juga tanamilah tanahmu klasik atau ultimate yang ukuran 100 mili. Nah, ini dia. Wajib digunting jadi 2 bagian, abis itu produksinya harus inget nih yang di atas tahun 2024. Setelah itu kumpulin fotokopi KTP-nya, dilampirin. Udah gitu nomor telepon yang aktif, pastikan Foxian ya ini harus aktif. Namanya sama alamat harus lengkap, nanti salah ya alamat gitu gimana kan. Kemudian setelah semuanya lengkap, langsung ditulis di depan amplopnya kategori peserta. Apa nih, karyawan, konsumen, atau juga sanasian. Langsung deh kumpulin aja amplopnya ke Fox Radio Bali, atau bisa langsung ke pabrik sanga-sanga. Alamatnya di sini, Jalan Sawo nomor 88 Banjar Sading Desa Babakan Kianyar Bali. Ingat ya Foxian, Foxian ya. Waduh, pokoknya harus diingetin terus-terusan nih, jangan sampai ketinggalan, masih ada sampai Desember gitu kan. Iya loh, tiba-tiba aja sekarang udah bulan Juni. Pokoknya makin banyak ngirim, makin besar peluang Foxian untuk menangin umroh bersama sanga-sanga senilai 35 juta rupiah. Yuk sekarang juga, jangan sampai ketinggalan. Siapa sih yang gak pengen umroh bareng sanga-sanga?

Dan untuk Anda mungkin di 2026 ini ada beberapa wishlist yang belum sempat tercapai atau mungkin belum tahu gimana cara mencapainya. It's okay, Foxian. Nanti itu akan ada waktu terbaik untuk kalian mencapai sebuah wishlist itu, Foxian ya. Atau mungkin ada yang mau umroh di tahun ini tapi masih bingung gimana caranya. Mending ikutan reward umroh bareng sangga-sangga yang satu ini, Foxian. Karena apa? Karena periodenya itu masih panjang banget sampai nanti di tanggal 1 Desember 2026 ya. Jadi untuk Anda yang mau tahu gimana caranya, caranya gampang banget. Pertama adalah menyiapkan amplop kosong ya. Dan di dalam amplop kosong itu, Anda harus mengumpulkan 9 kotak packaging sanga-sanga yang regular varian balur. Entah itu Tanamila, Tanahmu Klasik, ataupun Ultimate Bebas. Yang penting ukurannya ada di 100 ml. Dan wajib digunting menjadi 2 bagian serta diproduksinya di atas tahun 2024. Selain itu juga di dalam amplopnya, silahkan lampirkan fotokopi KTP, nomor telepon yang aktif, nama dan juga alamat yang lengkap. Kemudian kalau misalkan semuanya sudah Anda rapikan di dalam amplop, segel amplopnya supaya rapi biar gak ada yang jatuh juga data dirinya. Kemudian balik di depan amplop itu harus dituliskan kategorinya. Karena di sini itu yang boleh ikut ada 3 kategori Foxiannya. Yang pertama adalah karyawan, yang kedua adalah konsumen, dan yang ketiga adalah sangasian. Jadi harus dipilih salah satu. Kalau misalkan ada dari karyawan, tulis karyawan. Kalau Anda dari konsumen, tulis konsumen. Kalau Anda adalah seorang sangasian itu artinya distributor atau reseller dari sangasangnya, silahkan tulis sangasian ya. Jangan lupa untuk dikirim aja langsung amplopnya ke Fox Radio Bali boleh. Kalau misalkan lebih dekat di Fox Radio Bali, itu ada di Jalan Gatot Subroto 98 X Kota Denpasar. Atau mungkin kalau misalkan jauhan di Denpasar karena rumahnya di Gianyar ya. Boleh banget kalau misalkan rumahnya di Gianyar, mampir aja atau kumpulin aja langsung di pabriknya sanga-sanga yang ada di Jalan Sawo nomor 88 Banjar Sading Desa Bakbakan Gianyar Bali. So Foxian kasih tahu info sangat-sangat bahagia ini ke orang-orang tersayang Foxian ya. Dan semakin banyak Foxian mengirimkan, cari juga peluang Anda untuk menang.

0: Sapa siro niki sane kewah ngararah produk sane aman angin perawatan kulit semeton fox. Mangkin PT Kutus-Kutus Herbal sampun weten produk sane sampun aman kanggen majeng reng semeton fox sareng sami mawinan sampun terdaftar BPOM dan presiden ngewantu kulit semeton fox tato alus taler presiden ngewantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak tanamilah tanamu sangat-sangat klasik. Wantah sata 15 kali rupiah kemanten, sampun presiden ngicenin akeh manfaat majengering kulit semeton fox. Nah, tan perlu bingung malih yening semeton fox jagi ngararah produk perawatan kulit, saneh sampun ngangin bahan alami puniki. Indi informasi pemesanan, langsung kemanten iki ke nomor 081-993-100-102. Nguali malih apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Sesambungnya sedina-dina kegiatan, pasti ke irage ngerasa nyangket, genit, lan medui ambusan ini yang terbecik.

0: dan lawan.
1: Sekadi na istri sande mekari ring jero, napi male sambil mengurus perusahaan, sering banget titia ngerasa yang kenyal, pikiran sane suntuk, lan sane lianan. Nanging, titia sangat-sangat bersyukur. Mauinan, setiap dia ngerasa kenyal, tiang selalu ditemani oleh minyak balor ultimate sanga-sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik, dengan aroma lavender sani khas, semakin nyarianin titia preside merelaksasikan diri, lan dados menenangkan pikiran. Indeks informasi pemesanan, hubungi langsung ring nomor 081-993-100-102. Malia pisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing, ada lawan.

0: Sabun tanamilah tanahmu sangat-sangat klasik, ngewantu menjaga keremajaan kulit Semeton Fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, Semeton Fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep nih, lan preside melembutkan kulit. Informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-1000-102. Mali pisan di nomor 081-993-1000-102. Sanga-sanga, sing ada lawan. Menjaga kulit tetap lembut dan wangi pasti menjadi impian semua orang. Sekarang, produk dari PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga yang bisa membantu menjaga kesehatan kulit Anda dan menjaga untuk tetap wangi seharian. Cuma Rp75.000 saja, Anda sudah bisa membuat hari Anda makin bahagia lagi karena wangi seharian. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-1000-102. Sekali lagi di nomor 081-993-1000-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Sukeh ya ning celepang tiang rengpas tiangnya.
2: Santai mantan, gek. Gek durung ngelah minyak sana ukuran travel size uling sanga-sanga, gek.
1: Travel size, mbok. Jaktil long ukuran travel size niki, mbok.
2: Jakti pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
1: Wah, lum sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring tasane cinik puniki.
2: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali mantan. Giring numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.

Untuk Anda yang baru saja bergabung dan mungkin masih berada dalam perjalanan Foxian, hati-hati di jalan. Dan Foxian kali ini ada Sanga-Sanga kembali menghadirkan produk terbaru Ultimate Sanga-Sanga. Nah sekarang Ultimate Sanga-Sanga ini hadir lebih lengkap dan juga lebih kekinian nih Foxian. Tersedia dalam bentuk minyak balur, ada juga sabun bubuk Sanga-Sanga sampai dengan skincare. Khusus untuk minyak balurnya, Ultimate Sanga-Sanga menggunakan 140 bahan alami pilihan. Diracik khusus untuk memberikan kenyamanan dan juga relaksasi tubuh dengan aromanya yang lembut dengan sentuhan bunga lavender yang bisa membantu menenangkan pikiran ditambah dengan sensasi hangat pada saat dibalurkan. Kalau Foxian nanya, kemasannya gimana Yun? Waduh, ini modern banget Foxian ya, makanya dicoba aja dulu atau boleh dicek di Instagramnya kita. Aromanya juga segar, yang pasti juga tetap membawa kualitas herbal khas Sanga-Sanga yang sudah terpercaya. Untuk info lebih lanjut dan lebih lengkap, langsung aja nih Foxian datang ke Fox Radio Bali yang ada di Jalan Gatot Subroto Tengah nomor 98X Kota Denpasar. Atau pesan aja nih di nomor ini 081-993-1102. Catat dulu ya, 081-993-1102. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.
1: Lagi liatin apa sih, Dis?
2: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
1: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
2: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
1: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
2: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
1: Sanga-Sanga, singa dalawan.
3: Rajang semang, Gek.
4: Rajang semang, kok, Gek.
3: Napi malih wajah ragane katingal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
4: Ingge, mok. Tiang tenuning. Dak sampun niki leng tuni ake sani nguningin tiang yening wajah tiangin niki katingal kusam. Dados risih dan ne tiang, mok, Gek.
3: Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangang kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab, ge.
4: Niki sampun patut informasine, mbok. Produk niki sampun kasuratang ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina, mbok.
3: Inggih, ge. Produk puniki sampun kasuratang ring BPOM miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin niki nganggen produk puniki, Gek.
4: Wih, cek luung niki produknya, mbok nggih. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya, mbok.
3: Giring, numbas mangkin, pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki, inggih punike, pangresik wajah herbal, sani sampun kasuratang BPOM. Miwah, kaselamatang, yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam, lan berminyak, nganggu aktivitas ragane. Niki sane kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan, nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adalawan.

Masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, Foxian. Yudi Silvania masih di sini, Foxian. Aduh, masih nanyain aja nih di mana dapetin produk sangat-sangat, Foxian. Sekarang udah makin gampang loh. Ini dia, Foxian, gampang banget dapetinnya. Percaya nggak? Nah, bisa langsung mampir aja ke outletnya Sanga-Sanga yang ada di The Keranjang Balis. Nah, selain itu juga, tahu nggak Foxian, kalau sekarang ini produk Sanga-Sanga juga udah tersedia di beberapa apotek favorit Anda, seperti Kimia Farma, K24 Apotek, dan juga ada di Century. Jadi, Anda nggak perlu bingung lagi mau cari di mana dan juga kemana untuk dapetin produk Sanga-Sanga. Karena semua tuh sudah ada di seluruh wilayah Indonesia. Dan satu lagi, yang pasti produk yang terjual di outlet maupun di apotek adalah Sanga-Sanga asli racikan dari Babe Bambang Pranoto. Jadi jangan khawatir, Foxian. Asli loh, peracik aslinya gitu, Foxian. Yang dulu namanya Kutus-Kutus sekarang berubah jadi Sanga-Sanga. Level up gitu, enggak sih? Gas kan Sanga-Sanga. Sing ada lawan.

0: Seng Adalawan.
1: Poster Indonesia. Komposisi teratas Indonesia.
2: Positive vibe and real impact with 102 FM Fox Radio Bali, simply the best station. 99.3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia, voice of Sanga-Sanga. Hai. Selamat sore Foxian dan Semeton Fox. Apa kabar sore hari ini? Seperti biasa ya, sore hari di hari Minggu dari jam 4 sampai 6 sore bakal ditemenin sama Bella Octavia di Chart Poster Indonesia. Komposisi single teratas Indonesia versi Fox Radio Bali. Kali ini ya Foxian ya, di edisi berapa tuh? Edisi ke-24 di tanggal 14 Juni 2026. Yaps, pokoknya jangan kemana-mana ya, karena pastinya ada Bella Octavia as a host. Ada juga Johan Wahyudi as a music director and compiler, dan Yuka Putri as a scriptwriter. Ada juga Iya Sagip as production.
1: Poster Indonesia. Komposisi teratas Indonesia.
2: Fungsi ada Semeton Fox, pasti udah gak sabar nih kan ya, pengen tahu siapa aja yang sudah berada di deretan 20 hingga jawara minggu ini. Tapi Foxian dan Semeton Fox, ada yang harus pergi dulu dari Chart Poster Indonesia. Jadi ya, ini setelah beberapa minggu menghiasi poster Indonesia, lagu Ghea Indrawari lewat 1000 kali harus meninggalkan chart minggu ini. Wah, kita ucapin bye-bye dulu yuk. Tapi lagu ini enak banget Foxian dan Semeton Fox, sudah bertahan selama 16 pekan.
1: Poster Indonesia. Komposisi teratas Indonesia.
2: Kali ini Foxian dan Semeton Fox sudah masuk di posisi 20 dan harus turun sebanyak 6 peringkat. Kini berada di posisi paling bawah chart, yaitu lagu miliknya Firgaun lewat dengan Tak Setara. Jadi dirilis melalui Last Child Records, lagu ini bercerita tentang perasaan cinta yang terhalang oleh perbedaan dan ketidakcocokan. Haduh, kasihan banget ya kalau udah gak cocok, mau gimana lagi? Ya udah deh, kita dengerin aja satu single di posisi 20, Firgaun Tak Setara.

0: Roster Indonesia. Komposisi teratas Indonesia.
1: Kali ini Foxian dan Semoton Fox baru masuk menjadi new entry kita di posisi 19. Lagu miliknya It Gita featuring Hindia Masih Ada Cahaya. Jadi ya, lagu ini dirilis pada tahun 2026 yang membawa pesan tentang harapan dan kekuatan untuk terus melangkah meski sedang berada di masa-masa sulit. Dengan perpaduan lirik yang reflektif dan warna musik khas keduanya, jadi buat lagu ini enak banget buat didengar. Ya udah, kita dengerin dulu new entry kita Foxian Smooth on Fox di posisi 19.
2: Poster Indonesia

0: Poster Indonesia. Komposisi teratas Indonesia.
1: Nah, yang satu peringkat di minggu ini berada di posisi 18. Lagu miliknya Liodra, Pura Pura. Jadi lagu ini dirilis melalui Universal Music Indonesia. Lagu yang mengisahkan seseorang yang berusaha terlihat baik-baik aja setelah hatinya terluka. Dan naik satu peringkat di posisi 18. Ada yang sama seperti Liodra, Pura Pura bahagia walaupun sakit hatinya. Aduh.

0: Poster Indonesia. Komposisi teratas Indonesia.
1: Kali ini Foxy Anus Meton Fox berada di posisi 17 miliknya World Genius featuring Novia Bahmit lewat Your Side. Jadi ya, lagu ini bisa dibilang mengangkat pesan tentang kesetiaan dan hadir dengan seseorang di tengah berbagai tantangan hidup Foxian. Emang masih ada yang setia seperti itu? Menurut Foxian yang sempat

0: Podcast Indonesia. Komposisi teratas Indonesia.
1: Baru aja naik satu peringkat juga nih Foxian dan Sobaton Fox. Minggu ini di posisi 16, lagu miliknya Ariel dan Raisa dengan judulnya Senang Dengar Suaramu Lagi. Dirilis pada tahun 2026 melalui Musika Studios, yang mana lagu ini bercerita tentang perasaan hangat saat kembali terhubung dengan seseorang yang pernah begitu berarti dalam hidup. Kayak CLBK gitu. Emang ada ya di zaman sekarang cewek LBK-nya berhasil?

0: Podcaster Indonesia. Komposisi teratas Indonesia.
1: Kali ini Foxian dan Semutan Fox balikan lagi barengan Bella Octavia di chart poster Indonesia. Baru aja naik satu peringkat di minggu ini, naik di posisi 15 Foxian. Dan tahu gak sih lagu ini? Lagu miliknya Tohpati dan Meiska dengan judulnya Ingin Ku Miliki. Dirilis pada tahun 2026 melalui May Music Records. Lagu yang mengisahkan seseorang yang diam-diam gitu ya, nyimpan rasa dan juga berharap bisa memiliki dia gitu yang kita cintai. Ya, jangan dipendam dong rasanya. Langsung ungkapin zaman sekarang. Ya enggak, Foxian dan Semeton Fox. 15.

0: Rajang semang, Gek.
1: Rajang semang, kok, Gek.
0: Napi malih wajah ragane katingal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
1: Inge, mok. Tiang tenuning. Dek sampun niki leng tuni akeh saning nguningin tiang yening wajah tiangin niki katingal kusam. Dados risih dan ne tiang, mok, Gek.
0: Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangang kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab, Gek.
1: Niki sampun patut informasine, mok. Produk niki sampun kasuratang ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina, mok.
0: Inggih, Gek. Produk puniki sampun kasuratang ring BPOM miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin niki nganggen produk puniki, Gek.
1: Wih, cek luwung niki produknya, mok, nggih. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya, mok.
0: Giring, numbas mangkin, pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki, inggih punika pangresik wajah herbal, sani sampun kasuratang BPOM. Miwah, kaselamatang, yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam, lan berminyak, nganggu aktivitas ragane. Niki sane kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan, nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
2: Jalan-jalan ke Bali kurang lengkap kalau nggak mampir ke daerah Canggu. Selain banyak banget pilihan pantai, ada banyak kuliner dan cafe hits yang ada di sana. Kalau soal staycation, pilihannya di Villa Canggu aja. Banyak pilihan tipe villa, mulai dari one bedroom, two bedrooms, sampai three bedrooms. Semuanya punya private pool loh. Untuk akses ke tempat-tempat yang FYP juga deket banget. Jadi, kalau ada rencana ke Bali, langsung aja booking Villa Canggu by Sanga-Sanga ini. Di nomor WhatsApp 0852-88-8-3x085. Sekali lagi, 0852-88-8-3x085. Untuk update informasi selanjutnya, follow Instagram di @sangasangavillas. Bisa juga di TikTok @sangasangahospitality atau di website www.sangasangahospitality.com. Sangasanga Canggu Villas is a part of Sangasanga Hospitality.
3: Semeton Fox, sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk sani akeh. Mang Dilang sakit sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwe produk sani sampun BPOM. Mewaste minyak balur sanga-sanga klasik. Sani meresi dayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pekelinu. Caranya nih cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, satu spitung dasir tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun meresidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih apesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
4: Radio. Poster Indonesia. Komposisi teratas Indonesia.
5: Merosot cukup jauh nih Fox yang sebanyak 4 peringkat dan sudah berada di posisi 14, Nabila Takiyah dengan judulnya Cegil. Lagu ini menggambarkan sosok yang sering dianggap cegil namun sebenarnya hanya sedang berjuang mencintai dengan tulus. Masih adakah cinta-cinta tulus di luar sana Foxian dan Semeton Fox? Kita nanti aja yuk bareng-bareng. 14.

0: Promosi Sri Teratas Indonesia.
1: Perlahan tapi pasti, akhirnya naik juga sebanyak 2 peringkat. Sekarang berada di posisi 13, Sheila on 7, Sederhana. Ini mengajak kita melihat bahwa kebahagiaan seringkali hadir dari hal-hal yang kerap terlewatkan. Jadi dari hal yang sederhana, itu bisa kok buat kita bahagia. 13.

0: Posisi teratas Indonesia.
1: Minggu ini Fongsia dan Semeton Fox, Wijaya 80 dan Sal Triadi di lagunya yang berjudul Bulan Bintang Garis Menyilang berhasil menambah satu anak tangga yang kini bertengger di posisi 12 yang dirilis tahun 2026 ini ya Fongsia dan Semeton Fox, yang bisa dibilang lagunya benar-benar gimana tentang dua orang yang saling terhubung namun tak selalu berjalan di arah yang sama. Gimana ya kira-kira Fongsia dan Semeton Fox kalau ngejalanin hal yang berbeda kayak gitu dalam satu buah hubungan?

0: posisi teratas Indonesia.
1: Kenangan masa lalu yang masih punya tempat di hati pendengar. Wah, terbukti banget nih. Lagu miliknya Ariel Noah, Dulu Kita Masih Remaja, berhasil naik satu peringkat ke posisi 11 minggu ini dan dirilis melalui Musika Studios. Lagu ini mengajak pendengarnya bernostalgia tentang masa-masa sederhana, persahabatan, dan cinta. Wah, enak banget nih. Yuk kita dengerin bareng-bareng. 11.

0: Master Indonesia. Komposisi teratas Indonesia.
1: Wow, sepertinya ada pergerakan cukup tajam minggu ini. Anji Putus atau Terus yang turun sebanyak 6 peringkat ya. Dirilis melalui My Music Records, lagu ini mengangkat dilema yang sering dialami banyak pasangan. Kalau udah gak cocok, kira-kira putus atau terus nih Foxy Anang Semeton Fox? Gimana kalau kita tanya langsung sama Anji di posisi 10, putus atau terus?

0: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Sukeh ya ning celepang tiang ringkas tiangi.
1: Santai mantan, gak? Gak dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uling sanga-sanga, gak?
0: Travel size, mbok? Jaktil long ukuran travel size nih, mbok?
1: Jakti pisan, gak? Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
0: Wah, lum sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring pasane cenik puniki.
2: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali mantan. Ngiring, numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
3: Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sampun dados impian iraga sarang sami. Sani mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu ultimate sanga-sanga, sani meresidang ngawenang kulit semeton Fox kantun sehat, lan mangdok kulit semeton stato mambungi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton Fox sinamian, mawinan mambungi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung ke mantan iki order ring nomor 081-993-100-102. Mewali male apesan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
4: Villa yang memiliki 5 kamar tidur, private pool, kitchen set full, dining area, living area yang luas, spa, teras, dan juga balkon. Dengan view langsung ke Pantai Keramas, sangat menjadi rekomendasi staycation bersama teman-teman maupun keluarga. Sanga-sanga Keramas Villa yang berada di Jalan Pantai Keramas nomor 88 Kabupaten Gianyar, Bali. Sanga-sanga Keramas Villa juga bisa nih dijadikan tempat yang memorable untuk birthday party, wedding party, family gathering, dan acara lainnya. Dengan kapasitas maksimum 75 orang. Untuk reservasi hubungi ke nomor 0852 85 kali 085. Follow juga Instagramnya di @sangasangavilla atau TikToknya nih di @sangasangahospitality. Bisa juga melalui website di www.sangasangahospitality.com. Keramas Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.
5: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Network.
6: Fox Radio.
7: Baru aja naik 2 peringkat Voxian di posisi 9. Lagu miliknya Rizky Febian, Mencinta Tanpa Arah. Kayaknya bingung deh kalau kita cintain seseorang tapi gak ada arah tujuannya mau kemana dan gimana. Kira-kira Voxian dan Semeton Fox ini bisa dilanjutin atau gimana? Karena arah aja dia gak punya. Jadi bingung gak sih?

0: Podcast Indonesia. Komposisi teratas Indonesia.
1: Pelan namun konsisten, lagu miliknya Yovie Widianto dan Dinda Gania dengan judulnya Relung Hati berhasil menambah satu peringkat di minggu ini, berada di posisi 8. Dan lagu ini ya bisa dibilang lagu tentang perasaan yang tersimpan jauh di dalam hati, tentang rindu, harapan, dan cinta yang tak pernah benar-benar hilang. Cie cie, yang gagal move on, mana suaranya? 8.

0: Indonesia. Komposisi teratas Indonesia.
1: Kayaknya lagi banyak banget deh orang-orang yang self-love deh di minggu ini. Gara-gara ya lagu miliknya NPD, Sempurnanya Aku. Mungkin kadang kita ngerasa kayak too much ya. Cuman kalau kita pikirkan ke arah positif, lagu ini ya memang benar-benar kayak kita mencintai diri sendiri. Jadi kita sedikit GR gitu ya, Foxian dan Semeton Fox. Tapi it's okay karena sudah berada di posisi 7. NPD Sempurnanya Aku yang naik satu peringkat.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.
3: Rugi gak sih nyanyiin kita?

Indonesia. Komposisi teratas Indonesia. Perjalanan yang terus menguat minggu ini, mahal ini untuk yang bersamanya. Berhasil melangkah satu peringkat lebih tinggi dan kini menempati posisi 6. Jadi lagu ini bisa dibilang lagu tentang keikhlasan melepaskan seseorang yang dicintai untuk bahagia bersama orang lain.

Komposisi Teratas Indonesia. Kalau ngomongin rindu, memang gak bisa dipercepat. Dan mungkin itu yang membuat banyak pendengar jatuh hati sama lagu miliknya Ivan Seventeen lewat Jangan Paksa Rindu, yang naik satu peringkat berada di posisi 5. Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu.

0: dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutsukutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangat-sangat klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan. Villa yang memiliki 5 kamar tidur, private pool, kitchen set full, dining area, living area yang luas, spa, teras, dan juga balkon. Dengan view langsung ke Pantai Keramas, sangat menjadi rekomendasi staycation bersama teman-teman maupun keluarga. Sangat-sangat Keramas Villa yang berada di Jalan Pantai Keramas nomor 88 Kabupaten Gianyar, Bali. Sangat-sangat Keramas Villa juga bisa nih dijadikan tempat yang memorable untuk birthday party, wedding party, family gathering, dan acara lainnya. Dengan kapasitas maksimum 75 orang. Untuk reservasi, hubungi ke nomor 0852-85-085. Follow juga Instagramnya di @sangasangavilla atau TikToknya nih di @sangasangahospitality. Bisa juga melalui website di www.sangasangahospitality.com. Keramas Villa, part of Sangasanga Hospitality. Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur Sanga-Sanga Klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal lindu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Radio. Poster Indonesia. Komposisi teratas Indonesia.
2: Di posisi 4, Sal Priyadi, ada titik-titik di ujung doa yang turun 3 peringkat. Foxy and the Smeton Fox, mungkin lagu ini merangkum harapan-harapan yang seringkali hanya bisa dipanjatkan dalam doa, tanpa tahu kapan jawabannya akan datang. Ya udah, doa aja dulu Foxy and the Smeton Fox, kan kita sebagai manusia cuma bisa berusaha dan berdoa. 4.

emang buat aja semua menyenangkan Foxia dan semua Tone Fox. Apapun yang terjadi, jangan terlalu dibebanin, dipikirin. Kita nikmatin aja segala prosesnya, karena lagu Bernadia sukses naik 2 peringkat, berada di posisi 3, Bernadia, kita buat menyenangkan.

0: Indonesia. Komposisi teratas Indonesia.
1: Naik satu langkah lagi menuju puncak, Yovie Widianto, Kim, dan Neida lewat lagu berjudul Kini resmi duduk di posisi runner-up poster Indonesia minggu ini. Jadi ya, lagu ini menggambarkan momen kesadaran bahwa yang tersisa saat ini adalah yang paling berharga, entah itu cinta, waktu, atau

0: Radio.
1: Poster Indonesia. Komposisi teratas Indonesia.
2: Sebelum kita mengetahui siapa yang berhasil menjadi jawara minggu ini, seperti biasa, Bella ya akan kembali rekap dulu dari deretan lagu yang berhasil menembus Top 10 Poster Indonesia edisi 24 minggu ini, yang berada di posisi 10, Anji, Putus atau Terus.

0: Indonesia. Komposisi teratas Indonesia.
1: Posiano Semeton Fox, balikan lagi sama Bella Octavia. Kali ini yang ditunggu-tunggu baru aja naik satu peringkat dan resmi menjadi jawara minggu ini. Lagu miliknya Sabrina Leonor dengan singlenya Haha. Dirilis 6 Februari 2026 di bawah Universal Music Indonesia. Lagu tentang fase move on yang elegan di mana semua drama cuman bisa dibalas dengan tawa karena gak semua rayuan layak dipercaya. Wes, kita ucapin selamat dulu yuk buat Sabrina Leonor untuk lagunya Haha. Congratulations. Selamat Sabrina Leonor Haha.
2: Poster Indonesia. Komposisi single teratas Indonesia.

0: Indonesia. Komposisi teratas Indonesia.
1: Positive vibes and real impact with 100 FM Fox Radio Bali, simply the best station. 99.3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia, voice of Sanga-Sanga. Foxy Anda Semeton Fox, gak kerasa ya, udah kurang lebih 2 jam Bella Octavia menemani. Dari jam 4 sampai jam 6 sore. Intinya selamat hari Minggu ya, Foxy Anda Semeton Fox. Semoga selalu berbahagia, hal-hal baik menyertai. Dan pastinya jangan lupa untuk terus dengerin Fox Radio Bali setiap hari, setiap detik dan menit. Pokoknya dengerin Bella juga terus ya. Atau yang mau streaming, boleh aja merapat di www.foxradiobali.com. Dan pastinya Bella Octavia di chart poster Indonesia, komposisi single teratas Indonesia versi Fox Radio Bali. Kali ini mau pamit pulang dulu, Foxian. Ada siapa aja sih yang sudah menemani kali ini di edisi ke-24 di tanggal 14 Juni 2026? Ada Bella Octavia as a host. Ada juga Johan Wahyudi as a music director and co-pilot. Ada Yuka Putri as script writer. Dan Iya Sagip as production. Sign out from Poster Indonesia. See you next week. Bye-bye. Bye-bye. Poster Indonesia.

tenang, tekite pratiak seukir lan pasir. Ukir pinake wetuning kare pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajepang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu. Doh pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri.

kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

0: sing adalah one.
1: Positive vibes and real impact with Wanita FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat asing adalah Wan Grisna Idu kembali mengudara menemani hari Minggu Anda. Jangan kemana-mana sampai di jam 8 malam, kita seru-seruan bareng. Stay tune.

0: Night Talks.
1: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Sukeh ya ning celepang tiang rengkas tiangnya.
2: Santai mantan, gak? Gak dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uling sanga-sanga, gak?
1: Travel size, mbok? Jaktil long ukuran travel size nih, mbok?
2: Jakti pisan, gak? Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
1: Wah, lum sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring pasane cenik puniki.
2: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetep kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih.

0: Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang nemdase lima tali manten. Giring numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
1: Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sampun dados impian iraga sareng sami. Sani mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu ultimate sanga-sanga, sani meresidang ngawenang kulit semeton Fox kantun sehat, lan mangdok kulit semeton statemang bumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton Fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung ke manten iki order ring nomor 081-993-100-102. Muali male apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
2: Sering susah cari produk yang aman untuk perawatan kulit Anda. Sekarang, PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan produk yang sudah aman untuk Anda gunakan karena sudah terdaftar BPOM dan bisa membantu melembutkan kulit serta bisa membantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak tanamilah tanahmu sanga-sanga klasik dengan harga Rp215.000 sudah bisa memberikan banyak manfaat buat kulit Anda. Jadi, nggak perlu bingung lagi kalau Anda mau cari produk perawatan kulit dengan bahan alami. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Yuk semuanya nyanyi bareng. Dari tujuh wanita ku berikan kau dua. Sabtu, Minggu. Ah, apa lagi Grace lagunya. Tapi Foxian ya, di hari Minggu ini Grace pokoknya bersama Foxian. Miliki aku jadinya. Tapi coba sampai jam 8 malam aja di Fox Night Talk ya, barengan sama Grace Naidu. Kita puterin lagu-lagu yang bisa bikin hari Minggu Anda joget-joget, Foxian. Karena biasanya kalau hari Minggu ya, apalagi jam-jam segini, perasaan udah mulai gak enak, udah mulai cemas dan juga deg-degan. Karena apa? Karena besok harus bangun pagi lagi, harus kerja lagi, ketemu sama teman-teman kantor, ketemu sama bos yang gak ngenakin. Gimana nih kalau ada bos yang gak ngenakin, lebih baik di cut off atau pura-pura, ya pura-pura terima aja deh. Kalau Foxian, tim yang mana? Mana berani juga nge-cut off bos, ya gak sih? Oke, okay, by the way Foxian, Grace Naidu ya menemani Anda. Yuk joinan, sapa-sapa Grace-nya setelah lama ya gak pernah joinan nih, baru tadi pagi. Oke, okay, ditungguin di WhatsApp di 087-8784-102. Boleh disapa-sapa Grace-nya. Di Facebooknya juga di Fox Radio Spasi Bali. Instagram jangan lupa di follow dulu di 102 FM Fox Radio Bali. Kalau misalnya Anda lagi di jalan dengerin radio terus udah nyampe tempat tujuan, kalau gue asik-asik kayaknya pengen lanjutin tapi gak punya radio analog, boleh banget langsung buka aja di www.foxradiobali.com ya. Jadi bisa streaming di sana. Kalau misalnya pengen sambil intip-intip wajah Grace, nah kita nih ya live TikTok Foxian. Jadi selama 2 jam Grace bakal live TikTok. Jadi boleh kita ngorte-ngorte di sana. Temenin Grace yang lagi sendirian di studio, mana dingin lagi. Sambil kita ngobrol-ngobrol bareng. Ditungguin ya pokoknya sampai jam 8. Sapa-sapa Grace, mau request lagu, mau kirim salam, boleh juga. Yang lagi di jalan nih mungkin sama keluarga tercinta, hati-hati di jalan. Kalau macet sabar-sabar aja ya. By the way tadi Grace dari daerah Tabanan Foxian, jadi lumayan kredit perjalanannya. Apalagi di sepanjang kapal itu ya, banyak yang jual peralatan untuk penjor itu. Jadi banyak parkir kanan-kiri. Jadi Foxian hati-hati di jalan ya, sabar-sabar aja ditemenin sama Grace.

Kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Satu single dari Afgan, Kacamata Spesial ya, yang di request sama kakak Lina yang ngintipin Grace nih dari TikTok. Dari live TikTok ya, jadi Foxian yang mau intip-intip ya, mau komen-komen, ngobrol-ngobrol bareng sama Grace, boleh langsung aja joinan live TikToknya Grace ya di Fox Radio Bali. Request lagu di sana juga langsung diputar nih. Kakak Nur Salem, halo, salam kenal katanya dari Malang. Hai Kakak Nur Salem, selamat sore menjelang malam. Gimana di Malang, hujan, gerimis atau cerah-cerah aja nih kayak di Denpasar? By the way Foxian ya, walaupun rupiah sudah mulai menguat tapi masih lemes nih dikit nih. Jadi nih ya Grace, langsung cari dari Google, $1 Amerika Serikatnya sekarang sama dengan 17.779.30 rupiah. Dan tahu gak sih efek dari rupiah yang melemah ya, ini Menkes izinkan harga obat naik hingga 20% akibat rupiah melemah Foxian. Jadi kebijakan baru di sektor kesehatan resmi diketuk seiring dengan terus melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Jadi Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan bahwa pihak pemerintah memberikan toleransi bagi perusahaan farmasi untuk menaikkan harga obat di kisaran 10 sampai dengan 20%. Wow. Jadi langkah ini ya, penyesuaian tarif dinilai masih masuk akal mengingat beban biaya logistik dan bahan baku impor yang membekak. Wow. Makanya Foxian ya, kalau bisa dijaga deh kesehatannya supaya imunitasnya meningkat ya kan. Jadi enggak perlu sampai yang namanya konsumsi obat, apalagi obatnya lagi mahal. Mungkin kalau misalnya Anda ya pengen biar sehat terus, caranya gampang Foxian. Bisa dengan dengerin lagu favorit pastinya di Fox Radio Bali ya. Kalau misalnya lagi kesel banget, kenapa sih sinyalnya hilang-hilang, atau mungkin udah nyampe tempat tujuan tapi lagunya lagi bagus-bagus banget nih, udah langsung aja lanjutin dengerinnya dari streaming. Jadi di website-nya Fox Radio Bali di www.foxradiobali.com. Ingat ya, cukup buka www.foxradiobali.com ya, kemudian klik play dan biarkan lagu-lagu favorit temenin setiap momen Anda ya. Kalau misalnya kejebak macet, kalau lagi bete, gak baik-baik aja, lagi kesel sama teman kerja, kesel sama pasangan, udah ditemeninnya sama Fox Radio Bali aja.

featuring Pitbull, Move to Miami. Ada yang mau pindah ke Miami? Ikut. Oh, yeah. Atau mungkin ada yang pengen jalan-jalan ke Miami. Wah, kalau ke Miami jauh banget ya. Belum tiket pesawatnya, belum visanya. Mending kalau misalnya Anda pengen jalan-jalan, apalagi sebentar lagi nih liburan sekolah anak-anak. She gonna make you move to Miami. Nih, Grace kasih rekomendasi ya, tempat di Indonesia aja yang gak perlu pakai visa, tapi tempatnya super duper romantis banget. Jadi yang pertama, Anda bisa jalan-jalan ke Ubud, Bali. Siapa sih yang gak tahu Ubud, Bali ya, bahkan sudah mendunia banget nih Foxian. Dikelilingin sawah hijau, sungai, dan juga hutan tropis yang pastinya bisa menenangkan jiwa. Jadi Ubud menawarkan suasana romantis yang sulit ditemukan di tempat lain. Atau kalau Anda merasa Ubud terlalu deket ya, ini Anda bisa jalan-jalannya ke Labuan Bajo NTT. Wah, ini juga deket sih ya, gak terlalu jauh, gak perlu visa. Jadi kalau di Labuan Bajo NTT ini pemandangan pulau-pulau eksotis, laut biru jernih dan juga matahari terbenam yang pastinya memukau banget, membuat Labuan Bajo menjadi salah satu destinasi romantis terbaik di Indonesia. Kemudian kita melipir ke Raja Ampat ya di Papua Barat Daya. Ah, ini my dreams banget ya bisa ke Raja Ampat. Jadi surga terakhir di bumi dengan lebih dari 1500 pulau kecil, air laut sebening kristal dan juga kehidupan bawah laut terkaya di dunia. Raja Ampat itu adalah destinasi impian bagi pecinta alam dan juga petualangan sejati. Jadi keindahan alam yang luar biasa ya. Ini sulit banget ditemukan di tempat lain. Bisa juga jalan-jalan bareng sama keluarga dan pasangan ke Bromo nih, Jawa Timur. Deket aja ya, tinggal nyebrang sedikit ya. Jadi di Bromo ini pesona alam yang dramatis dengan lautan pasir yang luas, kabut tipis yang pasti menyelimuti dan juga matahari terbit yang menghangatkan hati. Jadi Bromo menawarkan pengalaman romantis yang benar-benar gak terlupakan bagi pasangan yang mencintai petualangan dan juga keindahan alam. Horas, kita melipir sekarang ke Sumatera Utara. Apa yang paling romantis di Sumatera Utara adalah Danau Toba, Foxian. Jadi danau vulkanik terbesar di dunia ini menyimpan keindahan yang luar biasa banget ya. Pemandangan perbukitan hijau, air danau yang tenang, dan juga budaya Batak yang kaya menciptakan suasana romantis yang pastinya bisa menenangkan hati. Horas, bah! Kemudian kita ke Pulau Jawa nih, ada Karimun Jawa ya di Jawa Tengah. Jadi gugusan pulau dengan pantai berpasir putih dan air laut sebening kristal berwarna toska. Cantik banget ya fotonya. Karimun Jawa itu adalah surga tersembunyi yang sempurna untuk snorkeling, diving dan juga menikmati ketenangan alam jauh dari keramaian. Jalan-jalan lagi kita guys, kemana? Sekarang kita jalan-jalannya ke Belitung ya, di Kepulauan Bangka Belitung. Jadi pantai dengan batu granit raksasa yang ikonik dan juga laut berwarna biru toska yang pastinya cantik banget. Belitung adalah surga tersembunyi yang menawarkan keindahan alam, kuliner lezat dan juga keramahan penduduk lokal yang hangat. Yang pasti Indonesia punya ribuan tempat indah ya Foxian ya. Dan ini hanya sebagian kecil aja. Kalau dari sekian banyak tempat di Indonesia, kalau Foxian kemana? Kalau Grace cari yang murah meriah aja ke Lapangan Lumintang deh.

0: Night Talks. Staycation di tempat yang tidak terlalu jauh dari kota Denpasar. Dengan suasana alam yang klasik dan etnik, bisa Anda nikmati di Sanga-Sanga Ketewel Villa. Beraneka macam event spesial juga bisa diadakan di Sanga-Sanga Ketewel Villa, seperti wedding, gathering, atau birthday party dengan maksimal 150 orang. Beralamat di Jalan Raya Rangkan nomor 88 Sukawati, Gianyar, Bali. Untuk informasi lebih lengkap, bisa menghubungi WhatsApp di 0852-888-88. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0852-888-88. Atau klik website di www.sangasangahospitality.com dan Instagram @sangasangavillas. Jangan lupa kepoin juga TikToknya di @sangasangahospitality. Sanga-Sanga Ketewel Villa, beautiful estate at Ketewel Village, part of Sanga-Sanga Hospitality.
1: Rajang semang, Ge.
2: Rajang semang, kok, Ge.
1: Napi malih wajah ragane katingal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
2: Ingge, mok. Tiang tenuning. Dak sampun niki leng tuni ake sani nguningin tiang yening wajah tiangin niki ketinggal kusam. Dados risih dan ne tiang, mok, Ge.
1: Coba face wash Sanga-Sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangang kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab, Ge.
2: Niki sampun patut informasine, mok. Produk niki sampun kasoratang ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina, mok.
1: Ingge, Ge. Produk puniki sampun kasoratang ring BPOM miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin niki nganggen produk puniki, Ge.
2: Wih, cek luung niki produknya, mok, Ge. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya, mok.
1: Giring, numbas mangkin, pangresik wajah Sanga-Sanga. Produk puniki, inggih punika pangresik wajah herbal, sani sampun kasuratang BPOM. Miwah, kaselamatang, yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam, lan berminyak, nganggu aktivitas ragane. Niki sane kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan, nomor 081-993-100-102. Sanga-Sanga, sing adelawan.
3: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra Sanga-Sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama Kutus-Kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.

kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Satu single dari Riza pertama, asik ya buat goyang-goyang tipis di hari Minggu. Apalagi sambil nyetir ya kan, kejebak macet. Udah jangan stres, mendingan joget-joget santai. Baru sama koleksi lagunya Fox Radio Bali tentunya. Grace menemani Anda sampai tepat di jam 8 Foxian. Ada satu informasi nih yang harus Grace sampaikan. Sebenarnya tanpa penelitian ini meneliti ya, saya juga udah tahu banget hasilnya. Jadi tahu gak sih Foxian, sebuah penelitian yang diterbitkan di Mayo Clinic Proceedings itu menemukan bahwa stres finansial dan ketidakamanan makanan itu bisa mempercepat penuaan kardiovaskular. Alias kalau misalnya gak punya duit ya, ini bisa tingkatkan risiko terkena penyakit jantung. Setuju. Jadi penelitian ini ya menganalisis data lebih dari 280 ribu orang dewasa yang menunjukkan kalau individu yang menghadapi kesulitan finansial itu lebih cenderung memiliki risiko penyakit jantung. Nah loh, makanya nih gimana caranya ya indeks ekonomi biar bisa meningkatkan sumber penghasilan ya kan. Secara kalau misalnya mau dihemat-hematin gak bisa. Kemarin beli Pertamax harganya udah naik, Foxy, naiknya sekitar 3.000 sekian sampai 4.000 ya. Udah gitu juga beli makan semua naik. Nasi padang, nasi sama ayam, sama sayur, sama kuah yang banyak biasanya 20.000, sekarang Grace beli 23.000. Nah, loh, curhat nih ya. Jadi indeks ekonomi kayaknya udah enggak bisa dihematin. Salah satu solusinya adalah untuk meningkatkan penghasilan. Kalau Anda pengen tahu gimana cara ningkatin penghasilan nih, Grace kasih saran ya, mendingan jadi reseller atau distributornya dari sanga-sanga. Karena apa? Karena produknya udah bagus banget jadi gampang dijual ya kan. Kita bicara bukti, bukan cuma sekedar janji nih. Kemudian juga ini cuannya setiap hari. Jadi begitu bisa ngejual produk yang pasti langsung dapat income, Foxia. Nah yang pasti sebelum ngejual itu harus nyoba dulu make dong ya, biar gak cuma cuap-cuap doang, tapi kita bisa memang benar-benar ngasih testimoni kayak gimana sih manfaatnya, kemudian apa yang udah dirasakan setelah menggunakan sanga-sanga. Kalau Anda tertarik untuk menjadi mitra ya, pengen coba beli produknya dulu, mendingan dicoba dulu ya, datang ke The Keranjang Bali, kemudian ada di Kimia Farma, K24 Apotik, dan juga ada di Century yang masih pastikan kalau beli produknya itu asli racikan dari Babe Bambang Pranoto. Nah kalau Anda yang di seputaran Jakarta nih pengen ngedapatin promonya nih, kita kasih tahu ya. Jadi pameran terbesar se-Jakarta Raya hadir lagi, Jakarta Fair 2026 ya. Dan udah jadi langganan ya setiap tahun kalau sanga-sanga hadir di Jakarta Fair, dan pastinya setiap tahun juga produknya selalu diborong di Jakarta Fair, Foxian. Untuk tahun ini ya, banyak banget promo dari sanga-sanga. Yang pertama nih, kalau Anda beli 2 minyak balur sanga-sanga klasik 100 mili, itu gratis 1 sabun kaliku-kaliku klasik. Kemudian juga kalau beli 2 minyak balur sanga-sanga ultimate 100 mili, itu gratis 1 sabun kaliku-kaliku ultimate. Nah, kalau Anda beli 3 minyak sanga-sanga klasik 100 mili, itu gratis 1 sabun kaliku-kaliku klasik untuk pembelian setiap weekdays ya, atau gratis 1 minyak balur sanga-sanga ultimate travel size untuk pembelian setiap weekend. Jadi hari ini weekend, langsung ngedapetin gratisnya ya, sangat-sangat travel size. Dan juga pastikan dapat diskon juga 10.000 untuk produk terbaru minyak gatalin. Dan juga diskon 10% untuk setiap pembelian minyak balur sangat-sangat travel size dan hampers eksklusif. Tebus murah juga ada ya, yang pasti juga banyak banget mendapatkan kesempatan door prize menarik. Jadi bisa langsung datang ke booth sanga-sanga yang ada di Jakarta Expo Kemayoran Hall B3 C3 lot 40. Ingat ya, persediaannya terbatas banget, Foxian. Jadi sebelum kehabisan, sebelum ketinggalan, mendingan diborong produknya sanga-sanga. Emang sanga-sanga sing adalah one. Miss Worldwide from Miami.

The Best Station, sangat-sangat sing adalah one satu single dari Wisnu Santika featuring Liquid Silva. Ini harusnya ini ya, Que Pasa. Bukannya Que Pasa. Que Pasa. Oke, ya masih menemani Anda ya di menit ke-17 sepas dari jam 7 sore hari ini. Foxian, gimana? Sudah menikmati santap malam bersama dengan keluarga tercinta? Rekomen menunya apa? Kalau Grace tadi makan nasi padang sebelah Foxian, nasi sama ayam, sama sayur. Yang tadi Grace curhat ya, ternyata harganya sudah mulai naik. Oke, jadi mulai besok saya bakal makan nasi pakai sayur, sambal, sama kuah aja. Lumayan ya, demi menghemat ya, supaya hari tua nanti gak susah gitu kan. Oke, Grace mau sapa-sapa dulu untuk Anda semua yang sudah joinan di sore hari ini. Terima kasih banyak ya. Ini dari TikToknya rame banget, ada Om Taro udah gede juga. Wah, hari Minggu ternyata ya. Iya dong, Om Taro udah gede ya. Oh, udah berapa tahun gede mulu sih, gak tua-tua. Ah, gak asik ya. Oke, okay, Foxian yang mau sambil lihat-lihat Grace juga boleh langsung joinan di live TikToknya di Fox Radio Bali. Kemudian Kakak Hida nih, hai, katanya nasi padang sebelah barat Fox Radio ya Kak? Iya. Kakak Lumi rekomends juga sama Suri, mau request lagu apa boleh. Kalau bisa masuk ya, pasti bakal diputerin lagunya. Kemudian Kakak Duren Sawit juga terima kasih banyak. Kemudian ada siapa lagi nih, banyak di atas-atas Kak Zeki Corner ya. Berarti Kak Grace siaran hari Senin ya. Iya, besok Grace siaran lagi Kakak. Dengerin ya, dari jam 7 pagi siarannya. Kemudian Grace mau sapa nih Kakak Gus Wiono. Hai, katanya lah Kakak Grace selamat malam. Kemarin abis kena musibah jadi lama off. Oh iya, kenapa Kakak Gus Wiono? Boleh kita cerita-cerita ya, siapa tahu bisa tukar pikiran. Kemudian Cambo Is juga hai, selamat sore menjelang malam nih. Terima kasih banyak sudah absen ya. Kakak Yan-Yan juga hai, request lagunya Z featuring Selena Gomez katanya, yang judulnya I Want You To Know. Nah. Oke, siap, abis ini bakal ditungguin ya. Kemudian ada Kakak Fortune, udah fokus siaran aja, forget tentang nasi padang. Gimana dong bisa dilupain Kak Gemes? Gak, tapi Grace hari ini udah warak banget, udah full ya, karena makan nasi padang dengan porsi yang jumbo-jumbo banget. Kemudian Grace mau sapa juga, ini ada Kakak Janti Susanto. Hai, selamat sore menjelang malam. Katanya hari ini, besok pagi Grace siaran gak ya berdua sama Adrian? Kalau gak sepi deh. Ah, besok pagi Grace sendiri Kakak Janti. Kemudian Kakak Bani juga nih lagi di seputaran Kuta, katanya rame banget ya tamu-tamu turis-turis di Kuta pada warawiri. Ini keren sih, berarti kan ekonomi baik-baik aja ya. Ya kan, berarti kan aman semuanya, daya beli masih tinggi ya kan. Kemudian Kakak Giri Pasuk Sugiana ya, dari Merpati Monang Maning, nomor 5 Denpasar. Terima kasih. Kakak Tupurwa juga request lagunya Black and Yellow, sudah diputerin, selamat bertugas Kak Grace. Terima kasih. Kakak Boy Gusta juga, sikat Kak Grace. Iya nih, kalau ruko kosong miliknya warung ya kan, kalau jam siaran kosong itu miliknya Grace. Kakak Made Hendra Saputra juga, Kakak Ninda Harum Tiara juga terima kasih banyak. Kakak Adi Suputra juga terima kasih banyak. Nanti Grace bakal balik lagi Foxian. Sebelumnya satu single dulu ya, spesial mengudara untuk Anda yang menemani Anda di perjalanan atau mungkin juga lagi leha-leha di rumah, dari Z featuring Selena Gomez, I Want You To Know.

ke Denpasar. Weird news, DPS area apa nih ya, Denpasar. Tapi kalau ngomongin Denpasar, Foxian, akhir-akhir ini ya jalanan di seputaran Denpasar, terutama di bypass, itu kenapa ya lagi gelap gulita banget. Jadi mungkin kalau pihak terkait yang lagi dengerin Grace ya, minta tolong dipasang lampunya. Soalnya banyak banget baca berita kecelakaan ya di seputaran Denpasar, di bypass Sanur, bypass Indo Bagus Manter juga, pokoknya di beberapa titik gitu kan. Jadi untuk Anda yang lagi di jalan, hati-hati ya. Kalau misalnya jalannya gelap, pelan-pelan, pakai lampu jauh gak apa-apa gitu kan. Walaupun menyilaukan di yang seberang sana. Tapi ya udahlah, gimana, yang penting sama-sama aman aja gitu kan. Hati-hati intinya, Foxian. Kalau macet nih, pelan-pelan di jalan sambil dengerin Grace ya. Masih kok ditemenin 30 menit lagi sampai tepat di jam 8 nanti. Jadi masih bisa kalau misalnya mau request lagu boleh, mau kirim salam boleh, sapa-sapa dari TikTok boleh juga. Grace mau sapa kakak Justin Freer, katanya hello kakak. Kakak siaran sampai jam berapa? Sampai jam 8 kakak Justin. Kakak Made Budiade juga hai, selamat sore menjelang malam. Jam segini udah sore apa masih malam ya? Udah malam apa masih sore gitu kan? By the way, Foxian ya, di tengah pesatnya perkembangan dunia digital, di radio tetap menjadi teman setia Anda untuk menemani aktivitas, memberikan informasi, hiburan, hingga inspirasi di setiap harinya. Sambil masak dengerin radio, sambil nyetrika dengerin radio, iya gak sih? Iya kan? Jadi supaya radio di Bali bisa terus berkembang dan semakin sesuai dengan kebutuhan pendengarnya, kali ini PRSSNI Bali mengajak Anda untuk berpartisipasi dalam survei digital pendengar radio di Bali. Jadi ya, melalui survei ini Anda bisa berbagi kebiasaan mendengarkan radio, kebutuhan informasi dan hiburan yang pastinya yang Anda inginkan, serta masukan agar radio di Bali semakin kreatif, dekat dengan masyarakat. Tenang aja ya, gak lama-lama kok. Jadi kalau misalnya Anda dari mulai awal ngebuka itu sampai selesai terakhir ngisinya paling gak sampai 5 menit gitu kan. Dan pastinya seluruh jawaban Anda akan dijaga kerahasiaannya serta digunakan untuk pengembangan industri radio di Bali. Jadi untuk mengikuti surveinya, langsung aja klik link tri ya yang ada di bio Instagram Fox Radio Bali. Jadi pilih tautan survei pendengar radio. Yuk ambil bagian dan jadilah suara yang membantu membangun masa depan radio di Bali. Terima kasih Foxian pokoknya yang semua sudah ngikutin isi surveinya, dan kita wujudkan Radio Bali yang semakin maju, kreatif dan relevan untuk semua generasi.

Kata Den Basar, satu single dari Lil Jon, Get Low ya. Ini yang rilis di tahun 2002. Spesial Grace puterin buat sahabatnya Grace nih. Ada Rara dan juga Dede yang lagi di jalan. Katanya, Grace puterin dong lagu yang bisa mengingatkan saya waktu zaman-zaman dugem di Kamsut. Ketahuan banget ya, kakaknya udah umur 40-an gitu kan. Udah mulai sering ini kak, kram betisnya, kram kakinya, kram punggungnya ya kak ya. Semangat ya kak, umur emang gak bisa bohong gitu kan. Walaupun jiwa masih membara gitu kayak anak muda, tapi ya tulang belulang ini gak bisa dibohongin. Dia bisa berontak kalau misalnya kita begadang ya kan. Kalau dulu nih jam 10 baru keluar rumah, kalau sekarang jam 10 udah dibalik selimut. Bener gak sih kak Dede, kak Rara? Nah ini nih, untuk para-para pralansia ya, yang lain-lain, kaum milenial, Grace ingetin aja untuk rutin membalurkan minyak sanga-sanga ya. Karena minyak sanga-sanga ini emang sudah terpercaya dengan bahan herbal, jadi aman banget dipakai setiap hari ya. Kemudian juga merelaksasi pikiran, kemudian bahannya ini benar-benar 140 alami, bahan alami pilihan gitu kan. Ada aroma bunga lavendernya juga untuk sanga-sanga ultimate-nya. Wih, pokoknya begitu dibalur ya, apalagi di usia yang udah gak muda lagi gitu kan, tiap malam mau tidur rasanya tuh overthinking. Baru merem dikit, pikiran berisik. Baru merem dikit, ya inget tagihan. Makanya sebelum tidur minta dibalur sama pasangan pakai sanga-sanga herbal ya. Jadi ini di Reci khusus memberikan kenyamanan dan juga relaksasi tubuh untuk aromanya enak banget, menenangkan pikiran, ditambah sensasi hangat saat dibalurkan. Untuk kemasannya modern ya, jadi anti tumpah ya. Jadi Foxian bisa langsung beli untuk produk sanga-sanga, bisa datang ke Fox Radio Bali yang ada di Jalan Gatot Subroto Tengah 98X Denpasar, atau bisa pesan di 081-993-1102. Sekali lagi 081-993-1102. Sanga-sanga, sing adalah one.

Ada FM Fox Radio Bali, Simply the Best Station. Sangat-sangat sing adalah lawan satu single terakhir ya dari timbalan Justin Timberlake dan juga Nelly Furtado, Give It To Me, yang sudah membawa kita 53 menit lepas dari jam 7 malam. In the club we'll be acting real nice. If you see us on the floor you'll be watching all night. We ain't here to hurt nobody. Waktunya Grace harus pamit undur diri. Foxian, terima kasih banyak yang sudah sapa-sapa Grace dari WA, kemudian juga dari TikTok, kemudian juga dari Facebook, dari Instagram juga. Terima kasih banyak pokoknya. Ada Kakak Jasin Friok ya, request lagunya Alan Walker, siap ditunggu. Ini jadi lagu penutup nanti. Mana sih lagunya lagi, hilang. Ini dia. Kemudian juga mau sapa-sapa siapa lagi nih ya, Kakak Risen juga terima kasih. Ada Kakak Yania juga, Kakak Cakra juga, Kakak Agus Ade. Mohon maaf nih waktunya udah mepet banget, jadi Grace harus pamit ya, jadi lagunya belum bisa ke play. Kemudian Kakak Agus Wiono, Kakak Andi Suwardana, Cambo Is, Kakak Janti juga, Kakak Fortune, Kakak Bani S, Kakak Gede Pasuk Sugi, ada Kakak Tupurwa, Boy Gusta juga, Kakak Made Hendra Saputra, Kakak Ninda Harum, Kakak Adi Suputra, pokoknya semua yang gak bisa disebutin satu persatu ya, terima kasih banyak. Ketemu lagi bareng sama Grace besok pagi, Foxian, dari jam 7 sampai di jam 10 pagi. Tapi Grace sendiri ya, jadi keluar dalam versi bidadari, bukan versi malaikat pencabut nyawa gitu kan. Kalau gitu langsung aja dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, saya Grace Naidu pamit undur diri. Keep smart, stay humble, and always grateful. 102 FM Fox Radio Bali, simply the best station. See you tomorrow semuanya. Hati-hati yang lagi di jalan. Sangat-sangat sing ada lawan. Bye-bye Foxian.

Sapa sire niki sane kewah ngararah produk sane aman angin perawatan kulit semeton fox mangkin PT Kutus-Kutus Herbal sampun weten produk sane sampun aman kangen majeng reng semeton fox sareng sami mawinan sampun terdaftar BPOM dan presiden ngewantu kulit semeton fox tato alus taler presiden ngewantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak tanamilah tanamu sanga-sanga klasik. Wantah sata 15 tali rupiah kemanten, sampun persedang ngicenin akeh manfaat majeng ring kulit semeton fox. Nah, tan perlu bingung malih yening semeton fox jagi ngararah produk perawatan kulit, saneh sampun ngangin bahan alami puniki. Indi informasi pemesanan, langsung kemanten niki ke nomor 081-993-100-102. Ngoli malih apisan ring nomor 081-993-100-102.

0: 0102. Sanga-sanga sing ada lawan.
1: Ultimate Sanga-sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus Aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Sosian, kali ini pabrik sanga-sanga yang ada di Jalan Sawo nomor 88 Bagbakan Desa, Kianyar, Bali, kini dengan bangga mengumumkan bahwa sanga-sanga klasik dan juga sanga-sanga ultimate produk ini memiliki racikan lebih ultimate. Jadi, Foxian semua nih, waspada ya sama produk palsu karena produk asli Babe Bambang Pranoto hanya akan memproduksi dengan nama sanga-sanga. Dan terdapat foto Babe Bambang Pranoto di kemasan. Nah, sekarang juga nih Foxian, ada produk terbaru dari sanga-sanga yaitu Gatalin ya. Ini solusi praktis banget untuk membantu Anda mengatasi masalah gatal-gatal yang membandel, yang bikin gak nyaman di kulit. Untuk memastikan keaslian produknya dan juga informasi harga resmi, bisa langsung kunjungi aja platform resmi kami yang ada di Instagram @sangasanga_bali. Bisa juga ke website di www.balihealingoil.com atau bisa juga ke www.sangasangaofficial.co.id. Pokoknya ingat Foxian ya, kalau mau yang asli harusnya pakai sanga-sanga, karena sanga-sanga sing ada lawan.

Monito FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing ada lawan. Wah, kayaknya butuh banget sama healing nih Foxian ya, kalau udah dengerin lagu ini. Iya nih, untuk kalian nih Foxian yang lagi bingung cari tempat healing yang tenang nih, nyaman juga di Bali, tenang aja deh. Yuni mau kasih tahu dan juga mau kasih rekomendasi tempat healing yang best banget buat Anda. Namanya Mango Lango Lake. Pokoknya ini tuh tempat yang bisa bikin Foxian bisa sambil nikmatin pemandangan danau yang tenang, terus suasananya asri, nyaman juga, jauh dari bisingnya kota Denpasar. Soal makanan, Foxian gak usah khawatir, karena di sini punya menu paling lengkap banget, mulai dari olahan ayam, bebek, sampai seafood dengan cita rasa yang khas. Foxian juga sempat mikirin ya harga, nggak usah deh dipikirin karena di sini harganya terjangkau banget ya. Pas juga buat nongkrong, makan bareng sama keluarga atau juga quality time. Nah, Foxian bisa langsung datang aja ke Mango Lango Lake ya. Lokasinya langsung Unispil di Jalan Sawo nomor 122, lingkungan Pacung, Kelurahan Bitra Gianyar. Pokoknya jangan lupa mampir deh Foxian ya. Tempatnya tuh asri banget, ada pemandangannya yang keren, sejuk. Pokoknya best of the best gitu ya. Jangan lupa langsung mampir aja. Dan ajakin semua kesayangan Foxian ke Mango Lango Lake. Aesthetic restaurant with a beautiful lake view. Part of Sanga-Sanga. Simple as can be, I got your hands in mine.

Me. Masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, Foxian. Yudi Silvania masih di sini, Foxian. Aduh, masih nanyain aja nih di mana dapetin produk sangat-sangat, Foxian. Sekarang udah makin gampang loh. Ini dia, Foxian, gampang banget dapetinnya. Percaya nggak? Nah, bisa langsung mampir aja ke outletnya sangat-sangat yang ada di The Keranjang Balis. Nah, selain itu juga, tahu nggak, Foxian, kalau sekarang ini produk sangat-sangat juga udah tersedia di beberapa apotek favorit Anda, seperti Kimia Farma, K24 Apotek, dan juga ada di Century. Jadi, Anda nggak perlu bingung lagi mau cari di mana dan juga kemana untuk dapetin produk sangat-sangat. Karena semua tuh sudah ada di seluruh wilayah Indonesia. Dan satu lagi, yang pasti produk yang terjual di outlet maupun di apotek adalah sangat-sangat asli racikan dari Babe Bambang Pranoto. Jadi jangan khawatir, Foxian. Asli loh, peracik aslinya gitu, Foxian, yang dulu namanya kutus-kutus sekarang berubah jadi sangat-sangat. Level up gitu, enggak sih? Gas kan sangat-sangat. Sing ada lawan.

Positive Vibe and Real Impact with 102 FM Fox Radio Bali. Selamat malam Foxian di kawasan Kota Denpasar dan juga kota-kota sekitarnya. Gung Jack Holiday kembali menyapa Anda malam hari ini di Love and Affection di 102 FM Fox Radio Bali. Simply the best station. Sanga-sanga, sing, ada lawan.

1.2 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga. Selamat malam Foxian, selamat berjumpa kembali di hari Minggu di tanggal 14 Juni 2026. Selamat menyambut Hari Raya Galungan Lan Kuningan nih Foxian, untuk umat sedharma khususnya di Bali ya, karena besok udah mulai pengejukan, penampahan dan juga galungan di hari Rabu ini Foxian. Pasti udah pada sibuk-sibuk dong, gak cewek gak cowok, semua sibuk nih Foxian. Yang sudah meluangkan waktunya malam hari ini untuk bersantai, selamat bersantai. Yang masih kerja, selamat bekerja. Dan yang masih sibuk-sibuk nih, mungkin beli penjor, persiapan untuk hari raya. Semoga semua lancar ya Foxian. Apa kabar Anda sebelumnya nih di hari ini Foxian? Semoga sehat selalu. Semoga dipenuhi cinta di lingkungan Anda nih Foxian. Seperti biasa, Love and Fashion hadir menyanyikan lagu-lagu mancanegara, all this cinta tentu saja yang saya siap putarkan untuk Anda. Untuk Anda yang mau bergabung

Jujur, sebut nama orangnya, mau nembak gebetan, muji pasangan, minta maaf, atau nyindir halus juga boleh Fauzan. Yang penting sopan, lucu, dan juga tulus. Jangan takut jujur ya, karena kadang satu kalimat bisa ubah everything, bisa ubah segalanya Fauzan. Yuk berani mengungkapkan isi hati Anda Fauzan. Jangan lupa juga nama Anda, alamatnya, biar saya bisa bacakan nanti Fauzan. Ya, nanti di jam 10 ke atas juga ada segmen kedua, yaitu segmen Love Song. Saya siapkan lagu-lagu pilihan yang bakal saya ulas untuk Anda Fauzan. Kali ini kita dengerin dulu ya single dari Bad English, When I See You Smile.

Masih bareng Gung Jek Holiday Fauzian di Love and Affection. Yang mau gabungan segmen makan keju malam hari ini silahkan langsung di WhatsApp di nomor 087-8788-8102. Cukup kirimkan unek-unek Anda, perasaan Anda, mungkin ingin menembak gebetan, bisa memuji pasangan, mengkritik pasangan, atau pernah mengakui hal konyol yang pernah dibuat bersama ataupun kepasangan, pengakuan yang jujur Fauzian. Saya tunggu ya, nanti saya bacakan Fauzian. Satu single sudah saya putarkan tadi dari Backstreet Boys dengan Quit Playing Games. Stop bermain-main dengan hati Fauzian. Karena walaupun di dalam hati, tapi gerakan tubuh Anda ini bisa mewakilkan perasaan Anda kadang-kadang di Fauzian. Seperti sebuah ungkapan ya, bahasa tubuh seringkali lebih jujur daripada kata-kata. Cielah. Ada beberapa tanda yang bisa menunjukkan nih Fauzian seorang diam-diam memikirkan ataupun menyukai Anda. Seperti yang saya kutip dari Vimela.com. Tandanya adalah, pertama, memberikan senyum yang tulus sampai ke mata. No, dari hati langsung ke mata, kebalik dong. Kedua adalah posisi kaki dan tubuh mengarah ke Anda pada saat bicara. Kemudian seringkali mendekat atau masuk ke ruangan pribadi Anda. Ini agak ngeri sih ya. Tanpa sadar meniru gerakan atau bahasa tubuh Anda alias mirroring nih Fauzian. Kemudian tanda yang lain adalah menjaga kotak mata yang hangat dan nyaman. Memberikan sentuhan ringan seperti menyentuh lengan ataupun bahu. Nah, coba diperhatikan nih Fauzian, mungkin ada seseorang yang Anda kagumi juga. Nah, dia juga seperti itu, melakukan gerakan-gerakan ini, sering merapikan penampilan saat berada di dekat Anda. Nah, tapi hati-hati, jangan baper ya. Meskipun begitu ya, bahasa tubuh bukanlah bukti yang mutlak Fauzian. Cara terbaik mengetahui perasaan seseorang tetap adalah melalui komunikasi yang jujur dan juga terbuka. Kadang hati memang pandai bersembunyi, tapi bahasa tubuh selalu menemukan cara untuk bicara.

0: Semeton Fox, sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk sani ake. Mangde ilang, sakit sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwi produk sani sampun BPOM. Mewaste minyak balur sangat-sangat klasik. Sani meresidayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya ini cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, 1 dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun meresidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih apesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur sanga-sanga klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal lindu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Rajang semang, Gek.
3: Rajang semang, kok, Gek?
2: Napi malih wajah ragane katingal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
3: Ingge, mok. Tiang tenuning. Dak sampun niki leng tuni ake sani nguningin tiang yening wajah tiangin niki katingal kusam. Dados risih dan ne tiang, mok, Gek.
2: Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal, miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangang kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab, Gek.
3: Niki sampun patut informasine, Mo. Produk niki sampun kasuratan ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina, Mo.
2: Inggih, Gek. Produk puniki sampun kasuratan ring BPOM, miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin niki nganggen produk puniki, Gek.
3: Wih, cek luwung niki produknya, Mo, nggih. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya, Mo.
2: Giring, numbas mangkin, pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki, inggih punika, pangresik wajah herbal, sanes sampun kasuratang BPOM. Miwah, kaselamatang, yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam, lan berminyak, nganggu aktivitas ragane. Niki sane kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan, nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Warna tuh FM Fox Radio Bali Voice of sangat-sangat. Terima kasih udah stay tune malam hari ini Foxian, sudah request lagu favoritnya. Sabar satu-satu, nanti saya bakal puterin untuk Anda Foxian. Sambil Anda bersantai, sambil Anda mungkin prepare-prepare untuk hari raya nih Foxian, atau sambil prepare udah mau bersiap dapetin hadiah. Hadiah apa tuh? Hadiah umroh nih Foxian. Jadi buat Foxian, saya mau ngingetin nih tentang reward umroh bersama sanga-sanga. Masih pada inget kan ya? Pasti udah pada ngumpulin banyak nih. Udah berapa ngumpulinnya? Nah, dispil dong. Tapi inget periodenya sampai di tanggal 1 Desember 2026 aja nih Fauzian. Jadi kali ini saya mau ngasih tahu caranya yang lebih gampang dari sebelumnya. Cukup kumpulkan 9 kotak packaging minyak sanga-sanga regular varian balur. Tanamilah tanahmu klasik atau ultimate ukuran 100 mili, ini wajib digunting menjadi dua bagian dan produksinya itu di atas tahun 2024. Tinggal lampirkan fotokopi KTP, sertakan nomor telepon yang aktif, kemudian tulis nama dan alamatnya yang lengkap, Fauzian. Anda tinggal pilih kategori Anda sebagai karyawan, konsumen atau sangasian. Jadi tulis kategori peserta pada amplop, kirim langsung ke pabrik sanga-sanga. Kalau udah semua syarat dan ketentuannya diikuti, silahkan kirim amplopnya ke Fox Radio Bali atau bisa ke pabrik sanga-sanga di Jalan Sawo nomor 88 Banjarsading, Desa Babakan, Gianyar, Bali. Semakin banyak mengirim, semakin besar peluang Anda untuk menang, Foxian. Good luck, Foxian.

Masih bareng Gung Jack Holiday Fauzian, semoga lagu yang sudah saya putarkan untuk Anda bisa menghibur Anda di malam hari ini nih Fauzian. Tapi informasi satu ini bukan hanya menghibur nih, mungkin bisa mewujudkan impian Anda nih Fauzian. Jadi buat semeton Fox yang punya mimpi kerja di Hotel Bintang 5 Cruise Line atau pengen kuliah dengan program magang luar negeri, nah, this time, sekarang saat yang tepat buat gabung di Elizabeth International dan Business School Fauzian. Karena di bulan Juni ini saatnya jadi jagoan. Panggil semua kerabat Anda buat serbu jagoan. Juni beragam promonya di Elizabeth International Fauzian. Ambil program 1 tahun dan nikmati potongan biaya kuliah sampai dengan Rp500.000. Ingat ya, makin tunda daftar, potongan makin berkurang loh Fauzian. Atau mau ambil langsung program 2 tahun, auto dapat cashback 8 juta Fauzian. Spesial lagi nih, buat yang ambil jurusan hotel digital marketingnya bisa dapetin cashback 1,5 juta plus fotografi gear serta live streaming equipment yang super kece. Jadi khusus promo ini kuotanya terbatas Fauzian ya. Belum lagi ada voucher traktiran shopping buat semua yang daftar sekarang. Jadi Elizabeth International hadir di Denpasar, Gianyar, dan Nusa Dua dengan fasilitas kampus yang berstandar internasional, infrastruktur profesional terverifikasi, dan kurikulum berbasis Ahlai USA Fauzian.

Warta FM Fox Radio Bali, simply the best station. Selamat malam Fox yang sudah menyapa malam hari ini, yang sudah gabungan ada Kak Hidaryani. Selamat malam Kak Hidaryani. Terima kasih sudah joinan ya malam hari ini. Kalau lagu-lagu Indonesia agak lawas itu mungkin di rest and relax ya. Itu bisa digabung kalau Love and Affection khusus mancanegara oldies ya. Lagu-lagu cinta yang siap mungkin membawa ke masa lalu. Asik, ke masa lalu. Selamat malam dulu saya sapa juga. Ada Kak Kirei. Apa kabar Kak Kirei? Terus ada Kak Aiko juga, selamat malam. Ada siapa lagi? Ada Kak Ketut Aryani. Banyak juga yang joinan ya. Ada Kak Oki Syah Putra, selamat malam, yang sudah menyapa juga malam hari ini. Ada Gemini 89, selamat malam. Thank you Kak Ki sudah menyapa juga malam hari ini. Terus saya sapa-sapa yang di Facebook, di WhatsApp ya. Ada WhatsApp, selamat malam. Ada siapa ini? Ada Kak Grace Naidu, selamat malam Kak Grace Naidu. Apa ini dikirim ini? Oh, ini program besok. Oke, siap. Terus ada Kak Purwati juga, selamat malam Kak Purwati di Sidakarya. Terima kasih sudah bergabung. Lagunya ditunggu ya. Kalau ada mau dengerin sambil aktivitas dikit mau hari raya, wah pasti bikin sampean ya. Selamat bersibuk-sibuk ria Kak Purwati, semoga kelar cepat urusannya, cepat kelar tugas-tugas hari rayanya. Terus ada Kak Adi Suputra juga, selamat malam di Abian Semal Bandung, yang sudah menyapa malam hari ini. Ada Hendra Suputra, selamat malam di Tua Marga, yang sudah menyapa juga malam hari. Terus yang sudah gabungan segmen makan keju, nah mari nyatakan kejujuranmu, saya akan bacakan satu persatu nih Foxian. Yang pertama ini selamat malam dulu untuk Komang Arta, katanya buat Ayu at Ayu Lestari. Kita ketemu pas nonton Parade PKB. Jujur dari sekian banyak penampilan yang lewat, cuman kamu yang masih muter-muter di kepala sampai sekarang. Aduh, awas pusing, minum obat ya. Obatnya ya ketemu Ayu Lestari ini. Wah mantap ya, semoga bisa dipertemukan lagi, diajak nonton lagi PKB, siapa tahu chemistry semakin dapat. Jadi ya deh. Ya, Komang Arta, terima kasih yang sudah ikutan segmen makan keju. Terus ada lagi Dimas di Semarapura, buat @nabila.prm. Aku udah lama suka sama kamu. Kalau kamu belum punya tim favorit di hati, boleh gak aku daftar jadi striker utamanya? Bisa aja gombalnya nih. Dimas langsung main menyerang tanpa pemanasan ya. Semoga gak upset Dimas ya. Terima kasih sudah gabungan di segmen makan keju. Terus ada Wayan Budi juga, selamat malam. Katanya buat istriku Ayu Sulastri. Setiap tahun kita ke PKB bareng, tapi buat aku pertunjukan paling indah tetap senyum kamu. Ada maunya nih kayaknya nih. Muji-muji istri ya, tapi gak apa-apa. Itu menunjukkan kasih sayang dari seorang Wayan Budi. Terima kasih untuk yang sudah gabungan segmen makan keju, yang sudah berani menyatakan kejujurannya malam hari ini. Yang belum sempat ngetik, aduh gak apa-apa, kita selalu ada kok segmen makan keju itu di setiap hari Minggu Foxian di program Love and Faction. Jadi habis ini setelah makan keju ada segmen love song yang siap hadirkan untuk Anda. Kita akan mengulas lagu-lagu pilihan, tentunya lagu oldies cinta mancanegara. Makanya jangan kemana-mana, tetap stay tune di 102 FM Fox Radio Bali, simply the best station.

Still Loving You Function dari Scorpion, and still menemani Anda, masih menemani Anda Gung Jek Holiday Function malam hari ini di Love and Affection. Kak Idariani, Kak Gung gak pentas di Art Center. Aduh, saya sudah menanggalkan seniman, jiwa seniman saya. Sekarang senimannya seni menipu teman ya, bukan. Bercanda ya. Enggak Kak Idariani, sekarang cuma nontonin aja ya. Suci, ada Cahaya tadi. Ya sabar Cahaya, nanti lagunya diputerin ya. Kali ini saya mau ngebahas dulu, seperti janji saya, kita masuk di segmen Love Song malam hari ini, di mana saya akan ngulas lagu-lagu pilihan. Nah, kali ini yang saya pilih adalah lagu dari Bryan Adams. Judulnya adalah Do I Have to Say the Words, Foxian. Ini merupakan penyanyi asal Kanada ya. Lagunya ini masuk dalam album Waking Up the Neckboard, Foxian. Kemudian untuk penciptanya sendiri, ini Bryan Adams bersama Robert Johns Motlanthe. Kemudian ada Jim Fallis. Do I Have to Say the Words? Ini bercerita tentang seorang yang begitu mencintai pasangannya, tetapi merasa bahwa cinta itu sebenarnya sudah terlihat jelas tanpa harus diucapkan. Nah, pesan utama sederhana, terkadang perasaan yang tulus sudah bisa dibaca dari tindakan, tatapan, dan perhatian sehari-hari, Foxian. Nah, menariknya, lagu ini awalnya berasal dari lagu lain berjudul Rescue Me, kemudian dirombak besar-besaran oleh Motlanthe dengan tempo yang lebih lambat dan nuansa lebih romantis, hingga lahirlah lagu yang kita kenal sekarang, Foxian. Untuk lagu ini masuk top 20 Billboard Hot 100 Amerika Serikat, menjadi salah satu lagu balad favorit Bryan Adams pada era 90-an, Foxian. Dan sering dianggap sebagai adik romantis dari hit besarnya Everything I Do It For You. Nah, untuk lagu ini menjadi single ke-6 dari album Waking Up the Neckboard, Foxian. Banyak penggemar Bryan Adams menganggap lagu ini sebagai salah satu lagu cinta paling underrated dalam katalog musiknya. Jadi Foxian, ada cinta yang begitu besar sampai kata-kata terasa gak cukup untuk menjelaskan. Kadang kita gak perlu mendengar aku cinta kamu setiap hari, karena perhatian kecil, kabar selamat pagi, atau sekedar hadir saat dibutuhkan, itu sudah lebih keras bicara daripada ribuan kata-kata. Malam hari ini kita dengarkan salah satu lagu romantis dari Bryan Adams yang mengingatkan kita bahwa cinta sejati kadang tak perlu banyak diumbar. This is song called Do I Have to Say the Words, spesial untuk Anda.

102 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga. Spesial lagunya untuk Kak Sudiatmaker, Richard Mark, Right Here Waiting, Fox. Kalau Anda menunggu aja, tidak menjemput bola nih, gak dapat promo nih, Fox. Tapi kalau Anda datang nih ke pameran terbesar di Jakarta Raya nih, buat Fox dan supporter Fox, nah bisa nih, mungkin dapetin promo ya. Karena Jakarta Raya hadir lagi nih Foxian, Jakarta Fair 2026. Jadi udah jadi langganan setiap tahun kalau Sanga-Sanga hadir di Jakarta Fair. Tahun ini Foxian bisa dapetin promo ataupun beragam promo menarik yang cuman bisa didapetin di Jakarta Fair, Foxian. Beli 2 minyak balur Sanga-Sanga klasik 100 ml, ini gratis sabun kaliku-kaliku klasik. Beli 2 minyak balur Sanga-Sanga Ultimate yang 100 ml, gratis 1 sabun kaliku-kaliku Ultimate. Terus beli 3 minyak Sanga-Sanga klasik 100 ml, ini gratis 1 sabun kaliku-kaliku klasik untuk pembelian setiap weekdays. Atau gratis 1 minyak balur Sanga-Sanga Ultimate Travel Size untuk pembelian setiap weekend, Foxian. Diskon Rp10.000 untuk produk terbaru yaitu minyak gatelin nih, Foxian. Diskon 10% untuk setiap pembelian minyak balur Sanga-Sanga Travel Size, dan juga ada hampers eksklusif. Tebus murah dan ada juga kesempatan mendapatkan door prize menarik. Wow, banyak sekali promonya. Jadi yuk langsung datang ke booth Sanga-Sanga yang ada di JI Expo Kemayoran Hall B3C3 LOT40. Karena ingat, persediaan terbatas ya Foxian. Alam itu ajaib, hemat itu nyata. Jadi bisa langsung info cek lengkap ataupun selengkapnya langsung di Instagram di @sangasanga_bali.

0: sering susah cari produk yang aman untuk perawatan kulit Anda? Sekarang, PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan produk yang sudah aman untuk Anda gunakan karena sudah terdaftar BPOM dan bisa membantu melembutkan kulit serta bisa membantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak Tanamilah Tanahmu sangat-sangat klasik dengan harga Rp215.000 sudah bisa memberikan banyak manfaat buat kulit Anda. Jadi, nggak perlu bingung lagi kalau Anda mau cari produk perawatan kulit dengan bahan alami. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-10102. Sekali lagi, di nomor 081-993-10102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Sabun Tanamilah Tanahmu sangat-sangat klasik, ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketal di rupiah, semeton fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep nih, lan preside melembutkan kulit. Informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sampun dados impian iraga sareng sami. Sani mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga, sani meresidang ngawenang kulit semeton fox kantun sehat, lan mangde kulit semeton statemang bumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung ke mantan iki order ring nomor 081-993-100-102. Mewali male apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Wanita FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga. Kita balik ke tahun 2007 nih, Fox. Yang ada Avril Lavigne dengan Keep Holding On, Fox. Yang HP kala itu kayak baru-baru zaman-zaman kamera ya. Nggak senarsis sekarang kita foto-fotoan. Tapi nggak apa-apa, Fox. Ini itulah perkembangan zaman nih, Fox. Yang spesial, lagunya saya puterin untuk Kak Purwati, lagunya sudah diputarin ya. Tapi kalau mau tempat yang spesial nih, Fox, yang tempat healing, pengen tari tempat yang tenang, nyaman gitu di Bali, Fauzian. Jadi Mangolangolik jadi pilihan kafe yang tepat untuk Anda, Fauzian. Di sini Anda bisa healing sambil menikmati pemandangan danau yang tenang, suasananya asri, nyaman dan jauh dari bisingnya kota dan pasar di Fauzian. Soal makanan, urusan makanan biarkan Mangolango yang mengurus jadi Fauzian. Jadi Mangolangolik ini punya menu paling lengkap. Mulai dari olahan ayam, bebek, sampai seafood dengan cita rasa yang khas, Fauzian. Harganya pun terjangkau, pas buat nongkrong, makan bareng keluarga, ataupun quality time, Fauzian. Jadi Anda bisa datang langsung ke Mangolango Lake yang berlokasi di Jalan Sawo nomor 122, lingkungan Pacung, Kelurahan Bitre, Gianyar, Bali, Fauzian. Jangan lupa mampir dan ajak semua orang kesayangan Fauzian ke Mangolango Lake Aesthetic Restaurant with a beautiful lake view, part of Sanga-Sanga.

Wanita FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga. Selamat malam untuk Pak Gede di si The Carrier. Lagunya sudah diputerin Whitney Houston, I Will Always Love You. Tapi kemanapun Anda pergi, Foxian, always Fox Radio Bali wajib nemenin Anda, Foxian. Atau mungkin Anda sedang kerja, ngopi, mau scroll-scroll gak jelas tapi pengen dengerin lagu, langsung aja. Tinggal Anda streaming di www.foxradiobali.com. Satu klik, vibe-nya langsung dapat.

Masih bareng Gung Jack Holiday Fongsian di Love and Faction malam hari ini. Terima kasih yang masih setia, masih stay tune malam hari ini ya. Selamat malam dulu untuk Gede Pasek Sugiana. Selamat malam yang sudah gabungan di Monang Maning malam hari ini. Pak Mugi sama-sama lagunya sudah diputerin ya. Terus di aplikasi tadi saya cek dulu, Kak Hida masih stay tune dong, gak kemana-mana. Terima kasih Kak Hidar. Kayak lagi menjejaitan juga ya malam hari ini. Selamat menjejaitan untuk ibu-ibu dan untuk para perempuan-perempuan untuk menyambut hari raya Galungan ini ya. Saya cek dulu di Facebook, selamat malam ada Ketet Ari Sugi Nadinastra, selamat malam di Penamparan Padang Sambean. Terus ada Pak Tutirta Kanuruhan di Tampak Siring. Jideo Bonju selamat malam di Ubud yang sudah menyapa. Ada Tumiem Virgo juga selamat malam di Medan. Ada Warsakolik di Antigua. Tupurwa selamat malam, Tor Monitor katanya di Sesetan. Di Klungkung ada De Apong. Terus Jogus Permana selamat malam di Sukawati yang sudah menyapa juga. Terus ada WNC aja di Ubud. Ada KOK Mulyarte di Padang Sambean. Dan ada Sang Tu di Gianyar Siangan yang sudah menyapa juga malam hari ini. Terima kasih. Di live ada Pak Ian Polos. Serius nih Pak Ian Polos menyapa di malam hari ini. Kapan touring nih Pak Ian? Apakah benar Pak Ian Polos yang itu ya? Ada Ian Lubis juga selamat malam yang sudah menyapa. Ada Kak Melda selamat malam. Spider-Man. Waduh, gak ada rilis film baru nih Spider-Man. Ada Kak Mina juga. Terus ada siapa ini? Pak Mangku selamat malam, ada Made in Made, terus ada Mr. View selamat malam. Banyak juga yang joinan malam hari ini, terima kasih yang sudah joinan. Thank you so much. Kita masih punya waktu beberapa menit lagi sampai nanti di jam 11 malam Foxian. Jadi jangan pindah-pindah dulu channel Anda kalau Anda masih pengen dengerin lagu-lagu oldies mancanegara tentunya bareng Gung Jack Holiday Foxian. Sampai nanti di jam 11 malam.

Positive Vibe and Real Impact with 102 FM Fox Radio Bali. Ronan Keating, When You Said Nothing At All. Ini membawa kita di penghujung acara Love and Affection malam hari ini, Foxian. Terima kasih yang sudah joinan malam hari ini, sudah meramaikan di Love and Affection, yang sudah ikutan segmen Makan Keju, terus yang udah salam-salam juga. Semoga terhibur ya, semoga setiap lagu yang Anda dengar malam hari ini menemukan tempatnya di hati. Mungkin entah sebagai kenangan, harapan, atau mungkin sebuah jawaban, Fauzian. Terus sekali lagi terima kasih sudah berbagi rasa, cerita, dan kenangan bersama. Yang mau istirahat, selamat istirahat. Besok udah hari Senin, sudah kembali beraktivitas. Dan juga selamat menyambut Hari Raya Galungan, Fauzian. Selamat sibuk-sibuk untuk umat sedharma. Semoga rahayu semua, sehat selalu semua. Diberikan berlimpah kasih sayang tentu saja. Dan sebelum istirahat jangan lupa untuk selalu balur minyak sanga-sanga, balur di tulang leher sampai dengan tulang ekor, Foxian, untuk memperlancar peredaran darah Anda. Balur di telapak kaki biar tidurnya lebih berkualitas ya, biar lebih lelap, biar lebih deep lagi, Foxian. Kita ketemu minggu depan di waktu dan jam yang sama, Foxian. Besok pagi tentu saja jangan lupa selalu dengerin Fox Radio Bali. Ada Grace yang siap menyapa Anda di Good Morning Foxian. Jangan lupa, makanya jangan pindah channel Anda, selalu setia di 102 FM Fox Radio Bali untuk dengerin lagu-lagu favorit Anda, Foxian. Kalau begitu, langsung dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, saya Gung Jack Holiday pamit undur diri. Keep smart, stay humble, and always grateful. 102 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sanga-sanga, sing ada lawan. See you. Bye-bye, Foxian.

0: sayang kenyal, pikiran sani suntuk, lan sani lianan. Nanging, Titi yang sangat-sangat bersyukur. Mauinan, setiap dia ngerasa kenyal, tiang selalu ditemani oleh minyak balor ultimate sanga-sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik, dengan aroma lavender sani khas, semakin nyarianin Titi yang preside merelaksasikan diri, lan dados menenangkan pikiran. Indek informasi pemesanan, hubungi langsung ring nomor 081-993-100-102. Malia Pisan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing, ada lawan.
1: Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sanga-sanga Skincare Series kini hadir dengan berbagai produk. Face mask, body balm, body shop, face wash, natural cream, dan body lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu, membantu meregenerasi kulit wajah, dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sanga-sanga Skincare.
2: Ngemolehang kulit sani alus lan wangi, pastika sampun dados impian iraga sareng sami. Sani mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu ultimate sanga-sanga, sani meresidang awenang kulit semeton fox kantun sehat, lan mangdok kulit semeton statu mambumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Indek informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten iki order ring nomor 081-993-100-102. Mewali male apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

kiten anak akabehan. Riwa kasang wenang tekite pratiak sukir lan pasir. Ukir pinake wetuning kare pasir ranglebur sekananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajembang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu. Doh pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

patuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

0: Morning Foxian.
1: Positive vibes and real impact with Wadato FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing adalah selamat pagi, selamat hari Senin semuanya. Grace Naidu mengudara ya di Good Morning Fox ya, sampai di jam 10 nanti. So jangan kemana-mana.

Selamat pagi, akhirnya Grace kembali lagi, Bang Zian. Mana suaranya nih? Ayo dong disapa-sapa Grace-nya ya, setelah 6 hari kita gak ketemu ya kan. Pagi ini kembali ditemani sama Grace dalam melakukan aktivitasnya, apalagi hari Senin. Gimana mood, aman? Kalau Grace kok susah banget bangun pagi ya hari ini ya. Mungkin karena seminggu kemarin udah bangunnya siang terus gara-gara gak siaran pagi kan. Dan ditambah lagi bangun pagi terus dingin banget cuaca di seputaran kota Denpasar. Ada yang ngerasain gak sih akhir-akhir ini? Paginya tuh kayak ngerasa dingin banget ya kan. Enak rasanya, pengen banget terus dibalik selimut Foxian. Tapi begitu saya tersadar kalau saya ini adalah perintis bukan pewaris, makanya ayo bangun, kita kalahkan semua rasa malas. Yuk semangat yuk. Hari Senin paginya tetap menjalankan aktivitas yang pasti ditemenin sama Grace Naidu di Good Morning Foxian sampai di jam 10 nanti. Walaupun saya sendiri hari ini Foxian, saya akan menyuguhkan lagu-lagu yang terbaik. Pada banyak yang nanya kenapa gak bareng sama Adrian, kita jadi udah gak bisa dipersatukan lagi kak, please. Kita udah bener-bener gak cocok kakak. Kita terlalu sering bertengkar daripada saling menyakiti satu sama lain. Jadi lebih baik kita masing-masing aja ya kan. Oke, ditunggu joinan ya di WA-nya di 087878-4x102. Boleh request lagu langsung yang bisa bikin moodnya semakin menggelegar ya kan. Bisa juga di Facebook-nya di Fox Radio Spasi Bali. Sudah ada foto Grace yang lagi pura-pura baca buku. Tenang, itu hanya pura-pura. Gak mungkin lah saya pagi-pagi baca buku. Paling main handphone ya kan. Bisa juga di Instagram ya. Jangan lupa di follow dulu di 102FM Fox Radio Bali. Nah kalau misalnya Anda lagi kesulitan cari sinyalnya Fox Radio dari mobil, mungkin udah langsung aja masuk ke websitenya di www.foxradiobali.com. Jadi bisa dengerin streaming dari sana ya. Dan ya selama 3 jam nih Grace bakalan live TikTok Foxian. Jadi udah live ya, udah banyak banget yang joinan juga. Terima kasih banyak yang ngeliat-liatin Grace ngintip-ngintip cantik. Mau tahu kan kayak gimana Grace ngantuk pada saat off air? Udah langsung aja masuk ke TikToknya Fox Radio Bali ya. Yang pasti bakal diputerin lagu-lagu yang bikin makin semangat di hari Senin pagi. Yuk kita Senin pura-pura bahagia Foxian. Ingat, bahagia, bahagia, bahagia walaupun hati menangis.

0: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Sukeh ya ning celepang tiang rengkas tiangnya.
1: Santai mantan, gek. Gek durung ngelah minyak sana ukuran travel size uleng sanga-sanga, gek.
0: Travel size, mbok. Jaktil long ukuran travel size niki, mbok.
1: Jaktil pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
0: Wah, lung sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring pasane cinik puniki.
2: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali mantan. Giring, numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
3: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Network.
4: Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sampun dados impian iraga sareng sami. Sane mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu ultimate sanga-sanga. Sane meresidang awenang kulit semeton Fox kantun sehat, lan mangdok kulit semeton statu mambumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton Fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung ke mantan iki order ring nomor 081-993-100-102. Mewali male apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.

kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Ayo katanya Dio How, jangan takut terlihat gendut Foxian. Jadi yang belum sarapan, sarapan aja, karena pura-pura bahagia itu butuh banyak energi ya kan di hari Senin. Ya udah, yuk ditemenin sama Grace sambil sarapannya sebelum memulai aktivitas di hari Senin. Tapi lumayan ya, hari ini anak-anak sekolah pada libur gitu, jadi aman-aman aja sih, bangunnya bisa lebih siang karena gak perlu ngantar anak sekolah. Kemudian juga jalanan juga gak terlalu padat, jadi lumayan hari Seninnya bisa dinikmatin sambil dengerin lagu, sambil dengerin Fox Radio, sambil sarapan tentunya. Masih aja suaranya Adrian, kenapa sih? Harusnya diganti suara Grace. Enggak ya, canda ya. Foxian, jadi hari Senin tetap kita, walaupun saya sebatang kara ya kan, ini tetap kita bakal ngadain yang namanya VCS Fox Challenge Series. Jadi bakal ngasih challenge ke Foxian semua ya. Challenge saya hari ini adalah cuman jawab aja pertanyaan dari Grace, gampang gitu kan. Jadi topiknya adalah hal sepele apa yang ternyata bikin Anda kepikiran. Ini banyak banget ya hal sepele yang pasti bisa bikin kita kepikiran sampai akhirnya gimana ya tadi ya, bikin asam lambung naik lah, bikin gak mood seharian lah. Kalau Grace nih ya, hal sepele yang sering banget bikin kepikiran tuh apa? Kalau udah pergi ninggalin rumah kosong gitu kan, suka mikir di jalan, tadi udah dikunci belum ya? Setrikaan udah dicabut belum ya? Kipas angin udah dimatiin belum ya? Kalau Foxian sama gak sih kayak gitu? Kalau misalnya baru keluar rumah, tiba-tiba kepikiran banget, pintu udah dikunci belum, terus kompor udah dimatiin belum, sampai akhirnya ngebuat balik lagi. Yuk jadi gabungan ya, bisa di WhatsApp di 087884x102, boleh juga di Instagram 102FM Fox Radio Bali, jadi sudah ada question boxnya di sana. Di Facebook juga boleh langsung aja di komen di fotonya Grace ya, di Fox Radio Spasi Bali. Kemudian juga di TikTok nih, Grace udah live, ayo dong joinan dong, sepi-sepi baik. Agak maksa ini joinannya ya. Oke, jadi di TikToknya di Fox Radio Bali, langsung komen-komen aja di sana, sekalian mantau-mantau. Karena Grace kalau sendirian tuh suka ngantuk Foxian, jadi ditemenin sambil live TikToknya ya. Ditungguin sampai di jam 10 nanti, pokoknya kita bakal seru-seruan. Dan habis itu kita masuk ke segmen phone call. Kira-kira bakal bahas apa phone call-nya? Nanti dulu, tahan dulu. Yang penting di VCS-nya dulu ya. Yuk ditungguin sekali lagi joinannya ya, biar gak, jangan sepi gitu loh. Masa baru siaran sendiri terus tiba-tiba sepi, akhirnya bukan cuma Adrian, saya juga ke kick out. Ngeri kan? Let's take them back.

0: Semeton Fox, Sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk Sani Ake. Mang dilang sakit Sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwi produk Sani Sampun BPOM. Mewaste minyak balur sangat-sangat klasik. Sani meresi dayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya ini cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, 1 dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun bersidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih pesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Saat musim pancaroba atau musim peralihan, anak-anak berusia 5 hingga 10 tahun sering terkena flu Singapura.
2: Per pekan ke-11 tahun 2024, tidaknya sudah ada 5.461 kasus flu Singapura di Indonesia.
3: Mama, coba lihat deh, kok kulit aku merah-merah kayak gini ya?
4: Jangan-jangan kamu kena flu Singapura nggak tuh, Dek? Coba-coba sini. Mama foto dulu tangan kamu. Mama upload nanti ke sosmed ya.
5: Kulit anakku merah-merah sebadan. Kira-kira ada yang tahu nggak?
4: Kita lihat dulu nih, ada yang komen atau enggak.
3: Mama nih kenapa sih? Kebiasaan apa-apa dia upload. Kayak gini tuh harusnya bawa ke dokter mah, bukan diupload ke sosial media. Emang mama nggak tahu apa? Ada Undang-Undang nomor 19 tahun 2018 tentang informasi dan transaksi elektronik yang mengatur penggunaan internet yang baik dan benar. Mana getel lagi?
4: Diam aja deh, cerewet banget sih. Ih, jelek banget tangannya. Di bagian mana lagi yang merah? Kok tangan itu aja? Lebay banget sih, gini doang diupload. Apaan sih ini orang-orang? Kan mama cuma nanya.
3: Tuh kan.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
7: You're listening Good Morning Foxian.

0: Asik, ini vibes ya, ya lagi chill di pinggir pantai sambil menikmati kelapa muda, sambil selonjoran ya kan, satu single dari Seje Dewi, Cinta di Pantai Bali. Spesial ya buat kakak Jeffrey ya, untuk menemani perjalanan pick up tamu ke Ubud. Tamunya ada di mobil belum sih? Ada Mr. siapa nih ya? Mr. Vipul Guards and Family from India, Singapura katanya. Welcome to Bali ya, enjoy your holiday. By the way, kita sama-sama loh nyama India loh, Mr. Guards. Kakak Jeffrey, semoga hari ini lancar-lancar ya, dapat tip 10 juta dari satu tamu ya kan. Hari ini bawa 5 tamu, dapat lah tipnya sekitar 50 juta kan. Waduh, langsung nganggur sebulan. Gimana Foxy, ada lagi di jalan, pokoknya hati-hati di jalan, tetap jaga kesehatan ya. Karena nih, karena rupiah melemah ya kan. Jadi Menteri Kesehatan Budi Sadikin itu menyetujui kalau harga obat naik 10-20%. Nah, makanya jangan sampai sakit ya kan, obat mahal sekarang. Jadi dicegah aja supaya gak gampang sakit tuh gimana. Perbaikin kualitas tidurnya, perbanyak minum air putih, makan makanan yang bergizi, dan juga jangan lupa dibalur pakai sanga-sanga. Karena mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Bukan begitu anak-anak? Tiba-tiba banget jadi bu guru ya. Nah, kalau untuk masalah sanga-sanga ini wajib banget Foxian, karena bisa benar-benar memperbaiki kualitas tidur saat malam hari. Terus udah gitu bisa bikin badannya yang pegel-pegel, yang sakit, yang badannya rapuh, gak boleh kesenggol dikit langsung kayak tulangnya berserakan gitu kan. Pakai sanga-sanga semuanya masalah teratasi. Mau yang klasik, mau yang ultimate, boleh banget. Yang pasti belinya produk asli, jangan yang palsu ya. Yang asli itu racikannya siapa? Babe Bambang Pranoto, dan diproduksi hanya dengan nama sanga-sanga B-nya. Dan sekarang nih ada produk terbaru juga untuk Anda yang suka gatel. Gatel-gatel maksudnya, jangan cuma satu ya. Karena ada produk yang namanya sanga-sanga gatalin. Jadi ini solusi praktis untuk membantu mengatasi masalah gatel-gatel membandel yang bikin Anda gak nyaman di kulit dan juga sampai bikin borokan. Banyak tahu kalau misalnya gatel nih karena alergi atau karena bentol digigit nyamuk ya kan. Terus tipe darahnya darah manis gitu, digaruk dikit langsung borok satu kaki. Nah ini pakai gatalin belum akhirnya boroknya ke seluruh badan. Pagi-pagi ngomongin borok banget gak sih? Kalau misalnya Anda pengen memastikan keaslian produk, terus pengen tahu harganya berapa sih dari masing-masing produknya, langsung aja kunjungin platform resminya di @sanga_sanga_bali. Bisa juga di website ya, di www.balihealingoil.com dan www.sangasangaofficial.co.id. Sanga-sanga, sing adalah one.
1: Hai kaula muda, gue di Baba.

0: Noticias. Fox Kellan Series.
1: Yuhu, Grace kembali lagi mengudara menemani pagi Anda di hari ini ya. Grace mau sapa-sapa dulu nih, kena skakmat dari Kakak Agung Ana. Katanya siapa bilang jalanan agak sepi Mami Grace, bypass Sanur menuju Topati itu jarang sepi ya difotoin dan kondisinya emang macet. Semangat ya Kak ya. Kirain kalau dulu-dulu nih, dulu-dulu ya kalau anak libur sekolah itu biasanya jalanan sepi. Sekarang gak ngefek ya. Tapi gak apa-apa kata orang ya, kalau misalnya jalanan macet itu berarti perekonomiannya tumbuh. Bener gak sih? Setuju gak Foxian? Tapi apa sih, hati-hati aja di jalan. Kalau jalanan macet tuh biasanya ngabisin bensin lebih banyak ya. Ah, mana Pertamax naik lagi. Udah sabar-sabar, pokoknya intinya hati-hati di jalan ya. Gak apa-apa terlambat, yang penting sampai dengan selamat di tempat tujuan. Oke, sekarang Grace mau bacain VCS kita. Jadi VCS-nya adalah hal sepele apa sih yang ternyata bikin kepikiran ya. Ini Kakak Elis Windayani, selamat pagi. Katanya kalau Kak Grace ngantuk, dikopiin aja dulu. Grace tuh gak bisa minum kopi ya Kakak Elis ya. Kalau minum kopi, langsung kayak berdebar-debar tuh kayak lagi jatuh cinta gitu kan. Udah gitu malamnya langsung gak bisa tidur. Bahkan teh juga seperti itu gitu kan. Kalau Kakak Elis nih, kopi hitam gak suka, kopi susu sukalah dikit. Ya pasti bukan anak kopi. Ah iya lagi sama. Udah gitu kata Kakak Elis ya, VCS-nya di pagi hari ini adalah hal sepele yang ternyata bikin kepikiran. Itu salah kirim chat. Terus udah gitu bingung juga sih kalau salah kirim chat, kalau ngapus tuh gak enak kan. Terus nanti yang punya yang kita kirimin tiba-tiba langsung kayak kok dihapus gitu kan, belum dibaca. Atau mungkin kalau udah dibaca langsung makin gak enak lagi, serba salah sih bener. Udah gitu apalagi kalau chatnya bohong ya kan. Grace mau sapa nih Kakak Neto, selamat pagi. Hai hai, mana sih nih katanya lagi di Candi Dase nih, bentaran mau ke Denpasar tapi sore balik lagi. Waduh, tiap hari banget ini Candi Dase Denpasar. Agak ngeri ya, anak jalan banget ini, gak bisa dibilangin mainnya kurang jauh karena ini jauh-jauh banget mainnya. Grace mau sapa juga Kakak Decip. Hai hai, selamat morning Kakak Decip. Kakak WPS Pondok juga selamat pagi. Kakak Fortune, hai pagi Kak Grace. Aku buru-buru nih, selamat siaran ya. Oke, hati-hati di jalan Kakak Fortune ya. Yang pasti tetap selamat sampai tujuan. Selamat pagi juga Kakak Zulia. Kakak Made Hendra Saputra juga good morning. Are you sleeping brother John? Ada yang ingat lagu itu? Morning bells are ringing. Kakak Adi Saputra selamat pagi. Request lagunya ada band yang kau auraku. Katanya Adrian Swab kemana? Tuh Ben Grace cantik jarang siaran good morning Foxian. Ganti-gantian sekarang biar gak jebak-jebak.